0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Radio Klasik menggamit kenangan 8.4 minit pagi pada waktu ini. Dan ini Azra terima untuk topik kita, lagu-lagu yang menjadi kenangan, ada kena-mengena dengan sejarah kehidupan. Ini Abang Mak Rock, dia kata lagu Ali Cats lah Zura, lagu layang-layang terputus tali. Masa tu zaman budak-budak memanglah main layang-layang.

Radio Klasik menggamit kenangan. Nah, itulah dia. Mat over kerabu pucuk paku khas untuk orang Ganu. 8.16 minit pagi. Ini Pak Awang Aming eh. Dia kata, diam-diam adikku sayang sedang lena tengok tu. Lenyap sungguh dia tidur. Ataupun lenyap sungguh dia tidur. Bila pakcik disuruh menyanyi oleh cikgu masa tingkatan satu. Itu tadi yang Azra baca tadi lagu rasanya eh. Dia kata, cik pun nyanyi lagu Datuk J. Syam ni. Kenangan terindah sukar dilupakan kerana ramai rakan sekelas kata suara saya sebijik macam penyanyi The Wanderers tu. Dia kata, Pak Awang Amin. Ini Jariah Johari. Dia kata, masa muda dulu kan, saya suka lagu Datuk M. Daud Kilau tau. Lagu Bujang dan Dara. Masa tu kan, saya kerja di restoran Meloritor dan dulu tahun 60-an dulu, kata Jariah Johari. Ini daripada Pak Long Krau. Saya dari kecil memang saya duduk sawah bendang Zura. Sudah tentulah lagu Dendang Anak Tani, lagu yang banyak memberi kenangan. Ikan keli ada, haruan ada, ikan puyuh sepat dah jadi macam kawan-kawan saya. Haji Barudin, dia kata lagu yang menjadi kenangan Datuk Sharifah ini, Jangan Ku Dipersalahkan Jika Ku Tinggalkan Kamu, apabila dulu-dulu dia dah ada orang lain. Itu lagu yang menggamit kenangan. Ini daripada Ahmad Syukri. Dia kata, mengapa dikenang, mengapa difikir? Tahun 1985, rakan sekelas saya tulis lirik lagu ni dan nyanyikan pada saya. Masa tu saya sekolah rendah. Jadi Al-Fatihah buat Nuraini binti Ibrahim yang kembali ke Rahmatullah tahun 1989 akibat kemalangan jalan raya. Dan peristiwa itu berlaku waktu petang. Berlaku pun tak jauh dari rumah saya. Asalnya saya tak tahu bahawa yang meninggal dunia tu di tempat kejadian adalah dia. Sehinggalah saya pergi dekat jenazah tersebut. Alangkah sedihnya ya apabila melihatnya. Itu Ahmad Syukri. Ini Rohana Daud. Dia kata lagu Datuk Sharifah ini, Kini Hatiku Telah Tertawan. Lagu ni memang mengimbau masa Kak Ana sekolah tahun 1975 1977, Sekolah Menengah Pendang. Kak Ana nyanyi lagu ni sehingga kinilah kawan-kawan Kak Ana mengingatinya. Bila bertemu kembali dengan mereka, lagu itu Kak Ana nyanyikan untuk mereka. Tu Rohana Daud. Dan akhir sekali Zainon Ibrahim. Dia kata tajuknya saya lupalah Zura. Tapi liriknya, Ku Gembira Di Sampingmu, Tiap Waktu Disayangi, Ku Belai Dan Dimanja. Ni macam lagu Datuk Khatijah Ibrahim ni. Dia kata, saya guna lagu ni untuk masuk talent time masa di sekolah. Masa tu saya pergi sorang-sorang ke tempat uji bakat. Saya tak bagi tahu kawan sebilik saya. Masa tu saya duduk asrama. Jadi lagu kemana, muzik kemana, itulah saya. Yang penting saya berani walaupun mungkin suara saya tak begitulah eh. Jadi saya berani mencuba dan sampai sekarang bila dengar lagu tu saya teringat kisah berpuluh-puluh tahun dulu. Itu Zainon Ibrahim. Nanti Azra bacakan yang lainnya eh. Kita nak dengar sekejap lagi Elinor dan juga Mas Lura. Apa yang sakit jang? Tapi sebelum itu, ini dia Zaliha Hamid. Kita Berdua. Sajian Klasik.

masing-masing menggamit kenangan 8.32 minit pagi. Kata Roy Wonderglow, dia kata, saya tak boleh nak lupalah lagu Kak Uji Rashid, Kali Terakhir Kulihat Wajahmu. Memang saya teringat arwah mak, arwah ayah, ya, yang mereka telah mengembuskan nafas terakhir dalam jagaan Roy di depan mata sendiri. Itu kata Roy. Ini Min Rahim. Dia kata lagu Sekuntum Mawar Merah, sebuah puisi nyanyian Ellie Katz. Itu cinta pertama. Berputik masa di konsert kumpulan Ellie Katz. Jadi kumpulan Ellie Katz pertama kali buat konsert di Stadium Merdeka di Kuala Lumpur ketika itu. Tapi kini jadi kenangan, masing-masing buat haluan masing-masing. Dah tiada jodoh. Itu kata Min Rahim. Ini daripada Juniza Maslan. DJ, lagu Berkorban Apa Saja, lagu ni kegemaran saya sebab teringat pengorbanan arwah papa saya yang dah meninggal bulan 9, genap 3 tahun. Rindu menggamit kenangan ketika arwah masih ada. Ini Zainab Hussein, dia kata, kalau ikutkan banyak Azura lagu saya, tapi saya bagi 3 lagu je. Pertama lagu Hingga Akhir Nanti Ellie Katz. Banyak lagu Ellie Katz ni pagi ni. Lagu kesukaan abang kat saya waktu zaman sekolah dulu. Diam-diam dia suka kat saya tau Zira. Kedua lagu Datuk Jamal, Sepi Seorang Perindu. Ni masa kenal dengan suami. Dan lagu ketiga yang memang boleh buat saya menangis lah, Di Mana Kan Ku Cari Ganti, Tan Sri P. Ramli. Mengingatkan saya pada sahabat, pada arwah ayah, abang dan juga adik lelaki saya. Tu kata Zainal Husin. Ini Muslim Sulaiman. Dulu saya ada radio kecil, radio apa, yang jenama Philips tu. Memang saya bawa ke mana-mana saja. Saya dengar lagu, saya suka dengar lagu Hari Ini dan Semalam dengan J. Mizan. Ini Pak Saleh. Dia kata, saya apa ni, sebut saja lagu yang membawa kenangan. Saya suka lagu Tan Sri P. Ramli dengan Puan Sri Saloma tahun 1965. Ketika itu musim padi berbunga, dengan tiupan angin timur laut, cuaca pun terang. Seronok lah, memang seronok. Dia kata menambah keriangan hati. Dia kata Pak Saleh. Pak Saleh ni dia je cuaca pun S-H-U-A-C-H-A. Wah, memang memang orang lama betul eh, cuaca. Ini daripada Tok Koda. Akhir sekali ya, Tok Koda, dia kata, kenangan saya ialah lagu Si Baju Hijau dan lagu Barisan Kita. Sebab waktu sekolah rendah tahun 70-an dulu, kalau cikgu tanya nak kerja apa, mesti jawab nak jadi askar. Sebab bapa seorang askar dan tinggal di barak dalam kem askar. Tiap pagi dah tengoklah askar berbaris, menyanyi lagu Barisan Kita dengan penuh semangat. Itulah. Itulah dia yang saya suka Tok Koda. Nanti Azura baca yang lainnya pula. Kita dengar daripada Idol Sisters, Angin, dan sebelum itu ini dia Iramdi, Dendang Anak Tani. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Pada klasik menggamit kenangan 8.46 minit pagi ni Kak Nur Sheha, dia kata memang tak dinafikan lah pasti ada lagu yang boleh menggugat jiwa kita, mengimbau kenangan lalu. Bagi saya lagu Ellie Katz lah yang banyak menyumbang renungan di kejauhan di kala berseorangan atau berteman. Lagu yang teramat suka Sekuntum Mawar Merah sebab ada bulan Februari dalam lirik tu. Lagu Misha Umar Bunga-Bunga Cinta, saya pernah berduet dengan Anwar Zain di Hotel Glen Mary ketika majlis kerja. Bahagian tarik tinggi tu Anwar bagi kat saya, Zura. Nasib baik saya tak terkucil. Itu kata Kak Nur Sheha. Cikgu Syarudin dari Masjid Tanah Melaka, dia kata lagu ni, apa topik hari ni memang menjadi kenangan lah bagi saya. Dengan kehidupan amat menarik perhatian kerana ianya memang berkaitan dengan kehidupan saya. Lagu yang menggamit kenangan, eh. Saya ditakdirkan berkahwin dua, Zura, sejak 20 tahun lalu. Menimbulkan macam-macam anggapan yang positif, ada negatif lah dalam masyarakat ni. Jadi dia kata masyarakat berpelajaran berpandangan positif kerana jodoh pertemuan tu ketentuan Allah SWT. Jadi manakala masyarakat kampung ni dia banyak negatif lah, Zura. Negara Arab, majoriti penduduknya berpoligami, menyambut baik jika mereka tahu kita ni beristeri dua. Dia cakap macam tu. Saya minatlah lagu Kalau Jodoh Tak Kemana, nyanyian Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma. Jika Allah SWT dah tentukan jodoh kita, memang akan kita tempuhinya juga. Tu kata apa Cikgu Syarudin. Sedap, ha? Cikgu Syarudin dia cerita sikit. Tak panjang, tak pendek. Macam itulah. Izai Ismail, lagu kenangan saya Datuk Jamal Abdillah, Kembalilah. Kalau saya pergi kenduri kahwin, mesti saya karok lagu tu. Bila dewasa sikit, saya terarah lagu-lagu Datuk Ahmad Jais. Harapan Kecewa Tak Rela Bahtera Merdeka, itu memang saya suka nyanyi lah. Rokia Ulis, lagu yang mengusik kenangan, paling banyak lagu Balik Kampung lah. Sebab teringat masih kecil-kecil bawa anak berhijrah ke Selangor, eh. Jadi bila nak raya, anak dah mula nyanyi lagu Balik Kampung. Punyalah seronok. Jadi bila dengar lagu tu, kenangan lah dengan anak yang kecil-kecil. Ni daripada Kak Farida Samsudin, lagu yang menjadi kenangan Mawar Putih Untuk Mama daripada Datuk Sharif Aini. Jasa kasih sayang serta pengorbanan seorang ibu tiada nilainya yang membesarkan anak-anak. Janet Baby, lagu Teti Kadi, Siapa Pernah Jatuh Cinta, sebab dia memang bukan jodoh saya. Dan akhir sekali, Kaha Muniram, dia kata lagu Kawan Setia, Datuk DJ Dev, kisah seorang kawan yang terlalu baik dengan saya ni sejak sekolah hinggalah kami masing-masing berumah tangga. Tapi Allah lebih menyayangi kawan saya tu. Dia meninggal akibat kemalangan jalan raya. Sukar mendapat kawan seperti arwah. Hingga sekarang sering mengimbau bersamanya, Kaha Muniram. Baiklah saudara, ada banyak lagi yang hantar menerusi FB Radio Klasik, eh. Terima kasih banyak-banyak. Sebab Azura tak sempatlah nak bacakan lagi. Kita baca menerusi FB, kita like sama-sama, eh. Kawan-kawan yang hantar banyaklah cerita kenangan lagu-lagu mereka tu. Tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Sekejap lagi kita ada OG Datuk Ahmad Daud, Kisah Cinta. Tapi sebelum itu, ini dia The Mercies, Dendang Melayu. Sajian klasik.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: lain meringankan perbelanjaan keluarga menyediakan kelengkapan persekolahan. Berita seterusnya, Borneo Convention Centre Kuching BCCK Sarawak dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan bersama Kerajaan Sarawak. Menurutnya, BCCK dipilih berdasarkan kesesuaian ruang bagi penganjuran sambutan berkenaan. Persiapan setakat ini berjalan lancar dengan mesyuarat seterusnya dijadualkan pada 24 Ogos bagi memperincikan pelaksanaannya. Datuk Seri Fahmi juga berkata bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
1: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambahbaik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki bahawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari dataran Monas Tiraki menuju ke dataran Sintagma. Mereka turut melaungkan slogan bebaskan Palestin dan solidariti dengan Palestin tiada kerjasama dengan Israel. Kebakaran hutan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengger Semeru, Rudi Janta Tajata Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi Moto 3 negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix GP Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Lita Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlumbaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Sepanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang kini menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata dijadual kembali beraksi pada GP Aragon Sepanyol 30 Ogos ini. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau seterusnya akan berdepan Naomi Osaka dari Jepun. Gauff pula menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1 dan akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan.

masih menggamit kenangan Gingerbread Ku Cari Damai di Hati. 9.16 minit pagi, saya Azura Lisa Aziz mewangi setiap masa lekat di jiwa sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati ya, dan hayatilah, maknanya jadikan sebagai inspirasi untuk terus memupuk perpaduan demi Malaysia yang lebih maju dan gemilang. Baiklah saudara, kejap lagi kita nak dengar Muhaini Suratman, Kalau Ada Jodoh. Kita ada X Factor selepas itu. Tapi ini dia Delight.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang di-Pertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit.

Radio Klasik menggamit kenangan bersama kami 9.48 minit pagi. Sekejap saja lagi saudara akan bertemankan Hazwani Zakaria. Nama ayah Wani tu memang saya ingat sebab filem Azura. Nama Datuk Jamal apa Zakaria Zack. Jadi saudara akan bersama dengan Hazwani Zakaria menerusi melodi klasik sehinggalah pukul 2 petang nanti. InsyaAllah kita akan bersua lagi minggu depan. Parang Curigo Batik Jawa, corak bunga susun pacak, lagu cinta mainan jiwa, bila dengar rasa berkocak. InsyaAllah kita akan bersua minggu depan bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sajian klasik.

0: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu tu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kenohong. K-E-N-O-H-O-N-G. Kenohong. Kenohong adalah sejenis penyakit kusta.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar saudara? Apa khabar pendengar yang sedang dengarkan Radio Klasik ketika ini, yang sedang dengarkan di Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei, semenanjung dan tentunya di Sabah, Sarawak juga. Semoga diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera, insyaAllah. Jadi waktu ini Hazwani Zakaria menemani saudara sepanjang 4 jam ini, bermula 10 pagi hingga 2 petang nanti. Terima kasih rakan tugas Azura, Lisa, Aziz yang baru saja menemani saudara seawal 6 pagi tadi sehingga 10 pagi, dan waktu ini Wanilah pula menemani sepanjang perjalanan saudara yang mungkin sedang bekerja, yang berada di rumah, suri rumah, yang sedang dengarkan ketika ini, yang sedang memasak, yang sedang menjahit, yang sedang melakukan pekerjaan apa pun pekerjaan saudara ketika ini. Didoakan semoga semuanya dilindungi dalam apa jua keadaan saudara. Kalau yang nak menghantarkan kiriman WhatsApp Menyapu Wani di konti pun boleh, 013-5656-128. Sebelum kita Wani mulakan siaran, ada satu pantun untuk saudara. Bunga melati harum wangi, mekar indah di tepi laman, mulakan pagi dengan berbudi, moga bahagia mengiringi kehidupan. Dan orang tua-tua selalu berpesan saudara, mulakan hari dengan berbuat baik, walaupun sekadar senyuman dan kata-kata yang menyenangkan hati. InsyaAllah saudara, urusan sepanjang hari kita akan terasa lebih ringan dan dipermudahkan. Kadang-kadang ucapan terima kasih ni dengan memberi laluan di jalan raya ataupun bertanya khabar kepada seseorang pun sudah cukup memadai dan menjadi kebaikan yang membawa keberkatan, insyaAllah. Jadi apakah kebaikan saudara hari ini, kan? Cukup untuk memberi senyuman kepada orang kiri dan kanan pun sudah memadai, sudah membahagiakan orang keliling kita, insyaAllah. Dengan lagu pertama untuk pagi ini, Kalau Kaca Menjadi Intan. Lagu ini saudara tahun 1996, paduan suara Nur Anissa Idris dan juga Ahmad Fauzi. Menyusul lepas itu ada lagu Selamat Pagi Sayang.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas sampai waktu ini dah pun 10.30 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga yang menghantarkan kiriman WhatsApp menerusi 0135656128. Tadi baru saja saudara dengarkan lagu Kau Disayang yang dinyanyikan oleh Junainah M. Amin. Dan saudara dengarkan juga antara promo Hari Kebangsaan 2026. Dan tahun ini sambutan Hari Kebangsaan pada tahun 2026, sambutannya yang ke-69 dengan tema rasmi Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saudara, suka untuk dikongsikan bersama-sama dengan saudara bunga raya yang menjadi lambang kebanggaan negara dan identiti rakyat Malaysia. Pada 28 Julai 1960, bunga ini diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, sekaligus melambangkan perpaduan, keberanian dan semangat cintakan tanah air. Hingga kini bunga raya terus mekar sebagai simbol jati diri serta penyatuan rakyat Malaysia. Jadi sama-sama kita menyemarakkan semangat patriotik dalam diri. Ayuh kita kibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing, di kenderaan, di tempat kerja dan di mana-mana tempat yang saudara rasa boleh sama-sama kita untuk memupuk semangat cintakan negara kita. Saudara, kejap lagi ada lagu Ku Gembira di sampingmu. Wani harapkan semoga saudara bergembira bersama-sama dengan Wani. Dengarkan suara ini menemani sepanjang hari saudara. Tapi sebelum itu, ayuh kita berhibur dengan lagu Joget Penghibur yang dinyanyikan oleh Datuk Ahmad J.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman. Lagu Hendak Ku Tanya Terasa Malu tadi, lagu rakaman tahun 1976, baru saja menghiburkan saudara. Nyanyian Uci Rashid. Saudara, sekarang dah pun 10.45 minit pagi. Seperti biasa, kami bawakan kepada saudara untuk rancangan tajaan. Dan seketika ini, kita bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak, pegawai pemasaran, bagi berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, DJ Wani?
0: Alhamdulillah, sihat. Puan Ain, sihat?
1: Alhamdulillah, sihat-sihat juga.
0: Wow, suaranya ceria. Mungkin ada promosi yang cukup hebat dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Silakan, Puan.
1: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Klasik di mana jua anda berada. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pagi yang cukup istimewa ini. Ha, jadi kita dah pun masuk bulan kemerdekaan, suasana di sekeliling kita dah mula terasa berbeza kan. Jalu gemilang mula berkibar di sana sini. Lagu-lagu patriotik mula berkumandang dan kita mula teringat kembali kepada perjuangan orang dulu-dulu yang berusaha mendapatkan kebebasan untuk negara tercinta. Tetapi kemerdekaan bukan sekadar tentang mengibarkan bendera sahaja. Kemerdekaan juga mengajar kita tentang menghargai apa yang kita ada. Dan dalam kita bercakap tentang kemerdekaan, ada satu lagi perkara yang jangan kita lupa untuk merdekakan, iaitu diri kita sendiri daripada sikap mengabaikan kesihatan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk bekerja, nak cari rezeki untuk keluarga, nak bayar bil-bil, nak uruskan anak-anak, nak jaga ibu ayah, sampai kesihatan sendiri kita letakkan di tempat yang terakhir sekali. Sedangkan kalau badan tidak dijaga, macam mana kita nak terus bekerja? Macam mana kita nak jaga keluarga? Macam mana kita nak menikmati hasil penat lelah kita? Betul tak, tuan-tuan perempuan? Sebab itulah hari ini saya nak memperkenalkan kepada semua pendengar Radio Klasik satu produk kesihatan yang memang semakin ramai orang amalkan, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pelfai 4 dalam 1. Minuman kesihatan dalam botol kaca 325 ml yang bukan sahaja cantik pada pandangan mata, tapi yang lebih penting ialah isi dalamnya. Pelfai ni diformulasikan khas dengan 4 bahan semula jadi yang sangat-sangat hebat, iaitu buah delima, buah rozel, madu dan sarang burung walet. Satu botol Pelfai dah lengkap untuk bantu dari hujung rambut sampai ke hujung kaki kita. Jadi minum hari-hari, insyaAllah badan lebih bertenaga, kulit berseri dan rasa lebih sihat dari dalam. Dan yang paling penting, Pelfai selamat diminum sebab Pelfai ada kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan dibuat oleh syarikat Bumi Putra yang memang jaga kualiti. Anak-anak boleh minum, orang dewasa boleh minum, mak ayah di kampung pun boleh minum. Jadi bila sebut pasal manfaat dan kebaikan Pelfai, saya suka sebut macam ni: kita jangan tunggu sakit baru nak cari ikhtiar. Dan Pelfai ni datang bukan nak ganti ubat ya, tapi sebagai ikhtiar yang bantu pulihkan badan kita ni secara lembut dari dalam. Salah satu manfaatnya ialah tentang kekuatan imun badan kita. Sebab kita ni kan hari-hari terdedah dengan pelbagai penyakit. Ada yang batuk, ada yang sesema, ada yang badan mudah sangat jatuh sakit. Jadi bila kita amalkan Pelfai secara konsisten, insyaAllah badan jadi lebih kuat, daya tahan pun lebih baik. Tak adalah asyik ulang-alik ke klinik kan. Jadi Pelfai ni lah bantu top up nutrisi semula jadi dalam badan. Jadi sistem imun tu lebih bersedia melawan serangan penyakit. Itu kelebihannya. Rasa dia pun sedap, badan pun lebih kebal. Seterusnya, bila sebut masalah kesihatan zaman sekarang, ramai yang bergelut dengan tekanan darah tak stabil, kolesterol tinggi, gula dalam darah pun naik turun kalau dibiarkan nanti berlarutan. Dengan amalkan Pelfai, insyaAllah dapat bantu seimbangkan semula tubuh, lancarkan peredaran darah, kurangkan kolesterol jahat dan stabilkan paras gula kita. Sebab itu ramai yang jadikan Pelfai ni ikhtiar harian untuk kesihatan menyeluruh. Lepas tu untuk yang ada masalah sakit sendi, ramai yang kata lutut dia makin ringan, dah boleh turun naik tangga tanpa rasa mencucuk-cucuk. Sebab bila kita minum Pelfai, sistem peredaran darah kita jadi lebih lancar. Sendi pun cukup oksigen dan nutrisi, jadi tak mudah sakit pada sendi-sendi kita. Bila sendi ringan, kita pun mudah buat kerja rumah, nak solat pun lebih selesa, nak layan cucu ke hulu ke hilir pun tak semput dah. Lepas tu kita tak boleh lupa masalah yang ramai orang alami, iaitu sembelit. Sembelit ni kalau dibiarkan berlarutan boleh jadi punca kepada macam-macam penyakit lain. Ada yang perut jadi keras, nak ke tandas pun terpaksa duduk lama, ada yang sampai rasa sakit kepala sebab toksin dalam badan tak keluar dengan baik. Usus inilah pusat utama. Kalau dia kotor, penuh dengan toksin, badan kita ni cepat letih. Muka pun kusam, perut kita ni rasa tak selesa. Tapi, bila usus bersih, sistem pencernaan teratur, barulah badan kita ni betul-betul sihat. Baik, tuan-tuan dan puan. Bila kita sebut bulan kemerdekaan, mesti kita teringat satu perkataan, merdeka. Dan sempena bulan yang penuh semangat ini, kami pun nak bagi satu kemerdekaan kepada poket tuan-tuan dan puan-puan dengan tawaran yang memang berbaloi-baloi. Kalau biasanya kita tengok harga perfai RM155 sebotol. Hari ini jangan terkejut bila saya umumkan package yang kami sediakan. Okey, package A 3 botol perfai hanya RM100. Dan kalau anda jenis yang fikir kalau dah beli biar buat stok terus, kami ada satu lagi tawaran. Package B 12 botol perfai hanya RM300. Dan total perempuan, ada satu lagi berita baik, penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Tak kira anda berada Johor, Perak, Selangor, Kelantan, Sabah ataupun Sarawak, selagi dalam Malaysia, penghantaran kami berikan secara percuma. Jadi inilah masanya untuk tuan-tuan perempuan rebut cepat-cepat, WhatsApp atau terus telefon nombor HQ kami 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Dan mesti perempuan ini tamat jam 6 petang ini. Jadi cepat-cepat buat keputusan sementara masa masih ada. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Radio Klasik.
0: Baik, kita berehat seketika. Kita dengarkan dulu lagu Umpan Cina di Air Tenang dan nyanyian Ahmad Jais. Menyusul selepas itu, kita akan bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak.

0: Itu dia persembahan daripada Dato' Ahmad Jais. Membawa kita ke pukul 10.54 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi bersama-sama dengan Puan Ain untuk berceritakan mengenai dengan promosi DCM Herbs Legacy. Silakan Puan.
1: Terima kasih Adik Jerwani. Dan tuan-tuan perempuan, siapa yang tengah dengar Radio Klasik sekarang, jangan tukar siaran dulu. Kita sambung semula perkongsian kita pada pagi ini. Tapi sebelum tu saya nak ulang sedikit tentang promosi khas yang kami sediakan sempena bulan kemerdekaan. Untuk pengetahuan semua, harga biasa pepai ialah RM155 sebotol tau. Tetapi sempena promosi merdeka kali ini, kami sediakan dua pilihan pakej untuk pendengar setia Radio Klasik, iaitu pakej A, 3 botol pepai hanya RM100. Manakala pakej B, 12 botol pepai hanya RM300. Dan untuk kedua-dua pakej ini, penghantaran adalah percuma ke seluruh Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan perempuan memang dah lama bercadang untuk cuba pepai, bolehlah pilih pakej A. Kalau nak buat stok lebih banyak dekat rumah, pakej B juga tersedia dengan tawaran yang lebih berbaloi. Cuma saya nak ingatkan, promosi ini hanya sampai jam 6 petang hari ini. Jadi selagi promosi masih dibuka, bolehlah buat tempahan lebih awal supaya tidak terlepas tawaran yang kami sediakan sempena bulan kemerdekaan ini. Untuk tempahan, terus hubungi HQ kami di 014-988-2436. 014-988-2436. Kita juga sediakan pembayaran secara COD. Tunggu barang sampai barulah bayar, okey? Baik, sebenarnya, bila kita cerita pasal pepai ni, ramai orang sangka dia macam minuman biasa je. Tapi tidak ya, ini bukan air manis dalam botol biasa tu. Ini kita formulasikan khas, betul-betul kaji dan gabungkan bahan-bahan terbaik supaya setiap teguk tu bagi kesan untuk kesihatan menyeluruh. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak fokus satu je. Kita tak buat pepai ni sekadar nak cantikkan kulit semata-mata atau sekadar untuk detox. Kita buat untuk bantu badan kita berfungsi elok dari atas sampai bawah, dari kepala sampai ke hujung kaki. Tak kira lelaki ke perempuan, muda ke tua, anak-anak remaja atau mak ayah yang dah berumur, semua boleh amalkan pepai. Sebab itu saya yakin dan berani cakap ini minuman kesihatan untuk semua. Tak perlu ubat pelik-pelik. Kadang-kadang badan kita ni cuma perlu nutrien semula jadi yang betul, konsisten dan menyerap elok dalam tubuh. Itu yang kita bawakan dalam pepai, bukan air biasa tapi parti yang padat dengan khasiat. Baik, saya ada satu pelanggan ni. Dulu dia memang tak percaya dengan minuman-minuman kesihatan ni. Katanya minuman kesihatan ni semua sama aja. Ha, tapi sebab adik dia hadiahkan pepai masa hari lahirnya, dia pun cubalah. Lepas 3 minggu macam tu, dia minta repeat balik, beli balik. Katanya badan dah rasa ringan, kulit rasa makin lembut, tak cepat marah bila anak bising. Ini mesti kes hormon dah seimbang lah tu kan. Lepas tu ada pula seorang makcik yang minum pepai ni, dia kata dulu selalu sangat sembelit, angin penuh satu badan, bila nak solat pun susah nak bangun dari rukuk sebab sakit lutut. Tapi lepas konsisten amalkan pepai, dia rasa badan ringan, dah lawas dan sakit lutut pun kurang. Jadi bila badan bersih dari dalam, kita rasa ringan je. Kita ni bukan nak jadi muda semula, tapi biarlah usia makin bertambah, kesihatan tetap terjaga. Nak ke surau, nak ke pasar, nak jaga anak cucu, semua boleh buat tanpa bergantung pada orang lain, betul tak? Jadi bila kami dengar satu demi satu testimoni yang dikongsikan oleh pelanggan pepai, memang buat hati ini tersentuh dan terharu sangat. Sebab kami tahu bila seseorang itu sanggup ambil masa nak kongsi perubahan yang dialami, itu maksudnya dia betul-betul rasa perbezaan. Bukan sikit tapi besar kesannya. Benda-benda macam inilah yang buat kami terus kuat semangat nak kongsi pepai dengan lebih ramai orang. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita berpisah, saya nak ingatkan sekali lagi tentang promosi khas sempena bulan kemerdekaan yang kami sediakan untuk anda. Harga biasa pepai ialah RM155 sebotol tau. Tetapi hari ini anda boleh dapatkan package A, 3 botol pepai hanya RM100 sahaja. Atau package B, 12 botol pepai hanya RM300. Yang lebih menarik, penghantaran percuma ke seluruh Malaysia untuk kedua-dua pakej ini. Kalau selama ini hanya dengar dan simpan niat, mungkin hari ini masa yang sesuai untuk buat tempahan lah. Tak perlu tunggu terlalu lama kerana promosi hanya sampai jam 6 petang hari ini. Mana tahu inilah peluang yang anda tunggu-tunggu. Jadi pilihlah pakej yang sesuai, hubungi kami dan biar kami uruskan selebihnya. Untuk tempahan, Terus hubungi HQ kami di 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi buat kali terakhir. 014-988-2436. Baiklah, terima kasih kerana setia bersama di CM Herbs Legacy. Jumpa lagi di slot tajaan akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa pelfai sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Ain di atas perkongsian promosi yang cukup hebat dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika, Puan Ain.
1: Ya, baik. Terima kasih.
0: Sama-sama, kasih. Baiklah, waktu ini dah pun 11 pagi. Terus setia bersama-sama kami di mana jua saudara berada.
2: Nostalgia di klasik. Lagu rakaman piring hitam.

Nostalgia di Klasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Di mana jua saudara berada, diharapkan semoga saudara berada dalam keadaan sihat sejahtera. Pertemuan kita untuk edisi hari ini 10 Ogos 2026, hari Isnin bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijriah. Bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti, dan ini melangkah jam yang kedua untuk ini terus menemani

kerja ku buat di samping jalan, menunggu segala kawan dan rakan. Maksud apa akan disampaikan, sedia menunggu ku kerjakan. Maksud apa akan disampaikan, sedia menunggu ku kerjakan. Kocor bersih dan juga koyak rabak, pecah serta sumbing berlubang retak. Sedia ku terima, jarang ku tolak, mesti ku tampal, boleh oh tidak. Kerja menampal memangnya senang, hati di dalam selalu girang. Ku menunggu belas kesihan orang, bolehlah dibuat lebih kurang. Ku menunggu belas kesihan orang, bolehlah dibuat lebih kurang.

Terima kasih saudara yang terus bersama-sama kami Radio Klasik di mana cua saudara berada dan waktu ini dah pun 11.15 minit pagi. Selamat pagi, selamat menjamu selera kepada saudara yang mungkin baru bersarapan ketika ini, lewat sarapannya mungkin ada tugasan yang perlu diselesaikan, barulah waktu ini sempat bersarapan. Ada yang juga campurkan sarapan pagi dan juga tengah hari, katanya senang sekali arung kan. Apapun juga keadaan saudara, apapun juga keadaan saudara yang tengah bekerja kan, yang sedang melipat baju, menjahit sambil dengar Radio Klasik, terima kasih banyak-banyak. Wani akan menemani saudara sehingga 2 petang nanti, dan ini jam yang kedua lah untuk Wani terus menemani saudara menerusi rancangan Nostalgia di Klasik. Saudara akan dengarkan lagu-lagu era 50-an, 60-an, dan saudara begitulah indahnya lagu-lagu dahulu. Cukup dengan melodi yang mendamaikan hati, lirik yang menyentuh perasaan. Era 50-an dan 60-an ini memiliki sebuah piring hitam, menjadi satu kebanggaan setiap masyarakat yang pada dahulunya. Dan setiap kali gramofon dipasang, seluruh ahli keluarga akan berkumpul menikmati lagu-lagu yang dimainkan bersama-sama. Ingat dulu, kembali kenangan-kenangan lama kan. Jadi mungkin sebab itulah lagu-lagu lama kita rasa dekat di hati, bukan sekadar muzik tapi sebahagian daripada kehidupan. Selepas ini saudara, kita dengarkan pula lagu yang menghias sebuah filem Melayu klasik, Sumpah Orang Minyak tahun 1958 yang dinyanyikan oleh Puan Sri Saloma. Lagu Tari Tualang Tiga. Menyusul selepas itu ada lagu Sirih Pinang. Ini menerusi Bawang Putih Bawang Merah tahun 1959.

saudara, ada masa dalam hidup kita air mata itu bukan kerana kita lemah, tetapi kerana hati kita selalu ataupun sudah terlalu lama menyimpan rasa. Kadang-kadang kita mampu tersenyum di hadapan orang lain, kita mampu berkata saya okey, tapi jauh di sudut hati hanya kita dan Allah yang tahu betapa apa yang sedang kita rasakan. Dan bila saudara dengarkan lagu tadi, tajuknya Air Mata Jatuh Berlinang, paduan suara Laila Sani, tiba-tiba kenangan yang selama ini kita simpan kemas datang kembali. Wajah seseorang, sebuah perpisahan, sebuah kehilangan, ataupun mungkin satu kisah cinta yang pernah hadir dalam hidup kita, akhirnya tinggal kenangan. Air Mata Jatuh Berlinang baru saja menghiburkan saudara sebentar tadi. Kalau disebut filem Melayu klasik saudara, pasti ramai yang terkenangkan wajah-wajah seniman dan seniwati yang begitu hebat lakonannya. Mereka bukan sekadar berlakon, malah menyampaikan nilai kasih sayang, hormat kepada orang tua, persahabatan, pengorbanan dan kehidupan bermasyarakat yang masih relevan hingga ke hari ini. Begitu juga lagu-lagu punya. Setiap bait lirik seolah-olah menjadi dialog yang terus hidup walaupun puluhan tahun telah berlalu. Jom kita teruskan hiburan dengan sebuah lagi lagu daripada filem Melayu klasik. Sebentar lagi akan saudara dengarkan lagu Derita. Ini menerusi filem Penghidupan tahun 1951, nyanyian Rubiah. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Joget Bulan Terang. Lagu ini dinyanyikan oleh A. Rahman. Semuanya nostalgia di klasik.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Bila kita bercakap tentang lagu-lagu nostalgia, saudara, ada satu perkara yang mungkin istimewa tentang lagu lama ini. Kadang-kadang kita sendiri tak tahu mengapa kita tiba-tiba teringat, teringat seseorang, teringat sebuah tempat, teringat zaman yang pernah kita lalui, atau mungkin kita teringat satu perasaan yang sudah lama kita simpan dalam hati. Dan itulah indahnya sebuah lagu nostalgia. Mengapa terkenang? Baru saja saudara dengarkan tadi lagu itu, rakaman tahun 1963, nyanyian Fazidah Janet. Tajuknya saja sudah cukup untuk mengajak kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa kita masih terkenang kisah-kisah lama, kan? Mungkin kerana ada kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi dalam hidup kita. Kita cuma belajar untuk hidup bersamanya, tapi itulah kadang-kadang kita mengenang tentang kisah-kisah lama. Rindu sebenarnya kalau ada yang membawa bahagia, kalau ada juga kita terkenang kisah-kisah yang membawa kita derita ataupun luka di hati ini. Boleh untuk kita kenang, tapi kenang sebagai pengajaran dalam kehidupan supaya kita tidak melakukan kesilapan yang sama dan yang lama yang pernah kita lakukan dahulu. Biasalah dalam kehidupan, kan, ada asam garamnya, ada dugaannya, ada ombak badainya. Waktu ini saudara dah pun 11.44 minit pagi. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama dengan kami menerusi rancangan Nostalgia di Klasik. Ada yang suka dengarkan rancangan ini, jangan lupa untuk terus dengarkan kami. Untuk malam ini pukul 10 malam hingga 11 malam, saudara juga akan dihiburkan dengan lagu-lagu seperti ini. Jadi dua segmen lah saudara akan dengarkan menerusi Melodi Klasik. Kalau menerusi Melodi Klasik ni, lagu-lagu Nostalgia di Klasik bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari. Kalau malam menerusi segmen Ritma Klasik, saudara akan ataupun boleh dengarkan bermula pukul 10 malam hingga 11 malam. Lagu-lagu menerusi rakaman filem Piring Hitam, lagu-lagu era 40-an, 50-an, 60-an yang mengembalikan kisah-kisah nostalgia lama saudara. Lagu Wanita dan Teruna ini menerusi filem Iman tahun 1954 saudara. Paduan suara Jasni dan Lina.

0: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman waktu ini. Saudara, dah pun 11.55 minit pagi. Kalau tadi kita dibawa menyusuri lorong kenangan, kali ini kita bawa pula hati kepada kisah cinta yang lebih manis. Zaman dulu, soal cinta ni, soal cinta meminang ni lain caranya. Tak ada WhatsApp, tak ada video call, tak ada emoji love ataupun apa-apa yang boleh kita berhubung setiap malam. Kalau betul-betul berkenan, kena kumpul keberanian untuk kita berjumpa dengan ibu bapa, menyampaikan hasrat dengan penuh sopan. Dan kalau sudah sampai tahap mungkin cuba meminang, itu bukan lagi main-main . Itu sudah ada niat di hati. Tapi yang menarik tentang lagu-lagu nostalgia seperti ini, liriknya mungkin ringkas tapi ceritanya cukup dekat dengan kehidupan kita. Ada yang pernah menjadi peminat rahsia, kan? Ada yang pernah menunggu seseorang meluahkan perasaan, dan mungkin ada juga yang sampai hari ini masih teringat orang yang pernah cuba meminang satu ketika dahulu. Lagu Cuba Meminang menerusi filem Ratapan Ibu tahun 1962, nyanyian Abdullah Cik menghiburkan saudara sebentar tadi. Dan untuk saudara yang sedang mendengar bersama-sama pasangan, cuba pandang sebelah, senyum sikit. Kalau yang sedang mendengar seorang-seorang pula, jangan risau, mungkin kenangan lama sedang datang bertamu. Jadi sama-sama kita hayati lagu-lagu nostalgia yang telah pun Wani hiburkan saudara selama satu jam. Cepat masa berlalu untuk Wani terus menghiburkan saudara dengan lagu-lagu menerusi rakaman filem Piring Hitam ini. Diam tak diam, hampir sejam kita bersama-sama menerusi segmen Nostalgia di Klasik. Semoga setiap lagu yang diputarkan untuk pagi ini selama satu jam, bermula 11 pagi tadi hingga 12 tengah hari ini, menjadi penawar rindu dan mengembalikan kenangan indah buat saudara sekeluarga. Dan terima kasih kepada rakan-rakan kerabat pendengar Radio Klasik yang menghantarkan kiriman WhatsApp ketika ini. Ada yang menghantarkan gambar piring hitam, katanya yang berada di rumah Cik Lan. Lama dah, kan, yang menjadi kenangan sehingga sekarang. Juga kita ada Cik Yuspizal Yusof Al-Wali Al-Radin Al-Palongi. Katanya inginkan lagu Prebet Lapo. Wani minta maaf ke, mungkin Wani tak sempat nak tunaikan lagu-lagu permintaan. Jangan kecil hati dengan Wani, tau. Tapi Wani akan menyapa nama-nama saudara yang berada di WhatsApp Radio Klasik ketika ini. Ada juga Din Sejuk, katanya bila mendengar lagu-lagu lama ni, suka dan duka menjadi mengubat hati. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Kak Tipa, ada juga Wan Juhani, Elijah Yes, Datin Ju. Hai, selamat siang di Cuani. Terima kasih banyak-banyak. Kejap lagi lah Wani nak menyapa nama-nama yang terus menghantarkan kiriman WhatsApp ketika ini. Dan waktu ini dah pun 11.58 minit pagi. Saudara, terus kesetiaan saudara bersama-sama dengan Wani sehingga 2 petang nanti.
1: Nostalgia di Klasik, lagu rakaman Piring Hitam.

0: So macam songgan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Buat terkejut selalu Milah kak Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Raja Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman lagu yang baru saja saudara dengarkan, tajuknya Layu Sebelum Kembang. Ini menerusi filem Akhir Sebuah Impian, paduan suara Emilia Contessa dan juga Brori Merantika. Dan waktu ini saudara dah pun 12.04 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera juga kepada saudara yang tepat pada waktunya untuk menjamu selera waktu makan tengah hari. Ada yang tak sarapan pagi lagi kan. Apa pun juga keadaan suara saudara, suara pula kan. Bila sebut tentang suara ni, itulah mungkin ada yang rakan-rakan kerabat pendengar Radio Klasik katanya, "Wani, kenapa suara lain hari ni?" Itulah kesihatan kita, nikmat kesihatan kadang-kadang ditarik seketika kan, untuk Wani terus melayari kehidupan kita. Wow, melayari kehidupan kan. Apapun, terima kasih saudara yang menyapa Wani menerusi WhatsApp kami 0135656128. Terima kasih juga kepada saudara yang tak putus-putus menghubungi kami menerusi nombor WhatsApp tadi. Wani tak dapat nak angkat, minta maaf banyak-banyak. Apapun, terima kasih saudara yang terus mengingati dan doa-doa yang dikirim. Dan bila bercerita mengenai dengan doa-doa yang dikirim ini, hari ini edisi pertemuan kita 10 Ogos 2026 hari Isnin bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijrah. Hari ini pastinya ada yang sedang tersenyum lebar daripada biasa. Mana tidaknya ada yang sedang menyambut ulang tahun kelahiran. Ada juga yang sedang meraikan ulang tahun perkahwinan bersama-sama insan yang tersayang. Buat saudara yang sedang menyambut hari kelahiran hari ini, selamat ulang tahun kelahiran. Semoga bertambahnya usia bukan sekadar bertambah angka, tetapi juga kebahagiaan, kesihatan, rezeki, ketenangan dan kasih sayang daripada insan-insan di sekeliling. Dan buat pasangan yang sedang meraikan ulang tahun perkahwinan hari ini 10 Ogos, tahniah Wani ucapkan. Bukan mudah untuk kita berjalan bersama-sama dalam sebuah ikatan perkahwinan. Ada hari penuh gelak tawa, ada hari yang menguji kesabaran kan. Tapi setiap tahun yang dilalui bersama-sama adalah bukti bahawa dua hati terus memilih untuk bertahan, memahami dan menyayangi antara satu sama lain. Ada satu kata-kata yang cukup indah, usia mengajar kita menghargai kehidupan. Manakala cinta ni mengajar kita menghargai seseorang yang sentiasa ada di sisi. Jadi kepada semua yang sedang meraikan hari istimewa ini, raikanlah dengan penuh kesyukuran. Tak perlu pun majlis besar-besar, kadang-kadang cukup dengan hanya doa yang tulus, senyuman dan kehadiran orang-orang yang kita sayangi. Dan kepada saudara yang dengarkan Radio Klasik seorang diri, jangan rasa tersisih, okey?

0: Music Classic 10 pagi hingga 2 petang.
1: Ada yang hantar kiriman WhatsApp katanya, Wani, tak ada orang pun yang menghantarkan kiriman ucapan ulang tahun kelahiran hari ni. Tak apa, jangan risau. Wani ada ni nak menyampaikan selamat ulang tahun kelahirannya. Jangan rasa tersisih. Kirimkan juga doa dan ucapan buat diri sendiri, kerana diri kita juga, saudara, layak untuk diraikan. Sekali lagi, selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkahwinan buat semua pendengar Radio Klasik yang menyambut hari istimewa hari ini. Semoga setiap tahun yang mendatang membawa lebih banyak senyuman, lebih banyak kenangan-kenangan yang indah, dan tentunya lebih banyak keberkatan. Radio Klasik menggamit kenangan, dan Wani kirimkan doa dan salam kasih buat saudari yang sedang dengarkan Radio Klasik ketika ini. Lagu Kehebatan Cinta maka menyerikan suasana saudara yang mungkin waktu ini ada yang tengah termenung kan, ada yang tengah memasak. Jom kita dengarkan layan lagu Kehebatan Cinta tahun 1988, paduan suara Datuk Jamal Abdullah dan juga Francisca Peter, Melodi Klasik.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.

0: Radio Klasik di Kuching 92.9.
1: Terima kasih saudara yang baru sahaja ikuti frekuensi kami ketika ini. Kalau di Kuching 92.9, kalau di Labuan 87.6, kalau di Kota Kinabalu boleh dengarkan kami melalui 88.1. Bila sebut tentang Kuching Sarawak ini, ini antara info-info yang terkini yang boleh Wani kongsikan bersama saudara. Dan apa khabar saudara yang berada di Sarawak ketika ini? Kerabat pendengar Radio Klasik, sihat ke tidak kan? Jerbu rentas sempadan mengakibatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tidak sihat dicatatkan di Sarawak. Ini melibatkan 9 kawasan pagi tadi. Dipetik menerusi berita.rtm.gov.my, sistem pengurusan indeks pencemaran udara memaklumkan bahawa kawasan terlibat masing-masing di Serian 179 di Kuching, 161 di Samarahan, 161 Sibu, 158 Mukah, 156 Seri Aman, 155 Sarik K 155, Bintulu 142 dan Samalaju 141. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik. 51 hingga 100 tahap sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan IPU yang melebihi 300 adalah berbahaya. Jadi data IPU yang dikeluarkan setiap jam adalah berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Jadi untuk maklumat lanjut ataupun untuk saudara dapatkan info yang terkini, boleh layari portal berita.rtm.gov.my. Jadi cuaca tidak menentu juga sekarang saudara. Jerebu yang sedang dilanda di Sarawak ketika ini, sama-sama kita menjaga kesihatan. Kalau tak ada keperluan untuk berada di luar terlalu lama, kurangkan aktiviti di kawasan terbuka, dan paling penting banyakkan minum air supaya tubuh kita kekal terhidrat, dan buat anak-anak kecil, warga emas ataupun keluarga yang sensitif dengan keadaan jerebu ni, berikan perhatian lebih kepada mereka. Dan kalau saudara sedang memandu dalam keadaan berjerebu ni, pandulah dengan lebih berhati-hati, kurangkan kelajuan dan pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan sentiasa. Selamat, sama-sama kita jaga kesihatan. Kalau macam Wani sekarang pun rasa tekak, kering kan, cuaca tak menentu, ada panas, ada hujan. Jaga kesihatan baik-baik, terus dengarkan Radio Klasik. Dan lagu ini, Kasihku yang

klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu ini saudara dah pun 12.46 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih saudara terus setia bersama-sama dengan Wani. Waktu ini dah jam yang ketiga untuk Wani terus menemani saudara menerusi segmen melodi klasik. Lagu yang baru saja saudara dengarkan tadi, tajuknya Sayang Disayang. Paduan nyanyian dan persembahan oleh Datin Paduka Juli Sudiro. Kalau sebut tentang Datin Paduka Juli Sudiro ni, Juli atau nama sebenarnya Raden Juwariah Raden Sudiro, dilahirkan pada tahun 1945 di Segamat, Johor Bahru, dan dibesarkan di Singapura. Saudara, waktu ini dah 12.46 minit tengah hari. Wani nak menyapa rakan-rakan kerabat pendengar Radio Klasik yang ketika ini menghantarkan kiriman WhatsApp. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Kak Sarina yang sedang dengarkan ketika ini. Katanya lagu Keroncong Sayang Disayang best terbaik. Terima kasih banyak-banyak Kak Sarina. Juga kita ada tak nyatakan nama, tapi apa pun kalau Wani baca menerusi WhatsApp ini, namanya MK Njang Ni. Katanya sedang cuci homestay sambil dengar Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Juga kita ada Kak Hasnah yang berada di Kampung Bukit Hijau, Puncak Alam. Dan juga kita ada Kak Nur Lela, Batu Pahat, Johor. Pak Man yang berada di Kuching, Sarawak. Orang Sarawak ni ramai yang menyapa Wani di konti lepas Wani sebut tentang info semasa di Sarawak tadi. Juga kita ada Cik Saleh yang sedang dengarkan, katanya intai-intai Wani kat sini. Terima kasih. Juga kita ada Kak Rohaya Jack dari Kuching, Sarawak. Ada Cik Zali dari Lenggong Valley. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi Wani nak menyapa juga rakan-rakan kita yang berada di WhatsApp lagi, di live, di Facebook. Wani tak buat live hari ni, tapi kita dulu dengar dulu promo ini.

Lagu Namun Ku Punya Hati baru saja menghiburkan saudara waktu ini. Mungkin di antara kita ada yang sedang mendengar sambil berehat di rumah. Ada yang mungkin tidak lagi sekuat dahulu. Kuitrat yang dulu mungkin bertenaga, kini mungkin dah pun sedikit terbatas dulu. Macam-macam boleh kita buat. Kerja berat pun boleh, berjalan jauh pun boleh. Tak jadi masalah. Naik turun tangga pun laju kan. Tapi hari ini mungkin ada perkara yang dilakukan perlahan-lahan. Ada aktiviti yang terpaksa kita kurangkan dan ada perkara yang dahulu mudah kita lakukan kini memerlukan sedikit bantuan. Tidak mengapa saudara, kita tidak perlu memaksa diri untuk menjadi seperti dulu. Kita hanya perlu menghargai diri yang kita sekarang. Lagu Namun Ku Punya Hati tadi, rasanya lirik lagu tu terkenangkan antara kisah-kisah yang mungkin ada yang maaf dengan izin kurang upaya sekarang. Kalau dulu boleh buat segalanya, tapi sekarang mungkin terbatas segala aktiviti yang hendak dilakukan. Bila sebut tentang kurang upaya ini, suka untuk dikongsikan bersama-sama dengan saudara. Pemegang kad OKU menikmati lebih daripada 70 keistimewaan dan kemudahan di seluruh negara. Ramai yang menyangka kad OKU ni hanya tujuan untuk pendaftaran, tapi hakikatnya kad OKU membuka akses kepada pelbagai kemudahan, bantuan dan perkhidmatan yang disediakan oleh bagi menyokong kesejahteraan orang kurang upaya OKU ini dan meningkatkan kesedaran masyarakat bahawa mengenai manfaat kad OKU ini merupakan langkah penting agar lebih ramai individu yang layak tampil mendaftarkan dan seterusnya menikmati pelbagai keistimewaan. Tahukah saudara, selain JKM ni terdapat lebih 70 keistimewaan dan kemudahan yang turut disediakan oleh pelbagai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan serta rakan strategik sektor swasta khusus kepada pemegang OKU ini. Jadi antara yang boleh Wan kongsikan bersama-sama dengan saudara, antaranya allowance pekerja OKU sebanyak RM450 sebulan. Allowance sebanyak RM450 sebulan ni untuk OKU yang bekerja. Seterusnya ada juga bantuan OKU tidak berupaya bekerja, BTB. Ini bantuan sebanyak RM300 sebulan untuk OKU yang tidak berupaya untuk bekerja. Ada juga bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik terlantar, pesakit kronik tidak terlantar. Itu bantuan sebanyak RM500 sebulan untuk OKU terlantar, pesakit kronik terlantar atau tidak terlantar. Juga ada bantuan modal asas 2 years exit program. Bantuan sebanyak RM5,000 untuk membantu OKU memulakan perniagaan. Banyak lagi antara bantuan-bantuan kewangan yang disediakan, juga antara bantuan alat tiruan ataupun sokongan, bantuan pembelian alat tiruan atau sokongan berdasarkan kos sebenar dengan had maksimum RM20,000 sekaligus. Elon peserta pusat pemulihan dalam komuniti PPDK dan itu sebanyak RM300 sebulan untuk peserta di PPDK. Subsidi yuran pembelajaran kanak-kanak autism pun ada. Ini bantuan kewangan secara sekali berjumlah RM1,000 kepada kanak-kanak autism yang dihantar ke pusat yang memberikan perkhidmatan terapi atau program intervensi awal. Jadi untuk maklumat lanjut, saudara juga boleh ikuti di portal Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM. Kalau di Instagram, JKMHQ. Jadi sama-sama kita membantu golongan ini supaya tidak rasa diri ini tersisih. Apa pun, jaga kesihatan, jaga diri, jangan risau. Kami akan sentiasa menemani saudara tidak kira jua apa keadaan saudara. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan.

Pertama adalah memperkukuh keselamatan, kestabilan dan kedaulatan. Sesebuah negara tidak dapat berfungsi sepenuhnya selagi terdapat pelbagai angkatan bersenjata yang berada di luar kawalan institusi negara. Sukan bola sepak keputusan Seri 3-3 menentang Chelsea merupakan gambaran jelas karakter JDT menjelang musim 2026-2027. Penyerang Blackson Dal Silva berkata, pasukan itu tidak pernah gentar untuk menguji kemampuan menentang pasukan lebih besar, sama ada di tempat sendiri mahupun di tempat lawan. Semalam, Blackson turut mencipta nama sebagai penjaring ketika Harimau Selatan menentang The Blues di Stadium Sultan Ibrahim. Aksi persahabatan antarabangsa itu merupakan perlawanan terakhir Chelsea dalam jelajah pramusim di Asia. Dalam satu lagi aksi persahabatan, Sabah FC menewaskan kelab Brunei Kasuga FC 3-0 di Stadium Likas. Gonzalo Di Renzo membuka jaringan seawal minit kedua sebelum Sabah FC menggandakan kelebihan menerusi gol sendiri pemain Kasuga FC Park Jae-bin. Seterusnya melengkapkan kemenangan menerusi jaringan pada minit ke-71 untuk memastikan skuad kendalian mereka mencatat kemenangan selesa. Pengurus Sabah FC Muhammad Arziz Afisi Rumsani berkata, aksi berkenaan penting bagi usaha pasukan membentuk keserasian serta memperkemas kombinasi antara pemain menjelang musim baharu.

Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan. Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan prihatin, Radio Klasik. Radio Klasik di Melaka, 93.6.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak berbicara tentang jangan mati melainkan dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Maksudnya, janganlah seseorang daripada kamu mati melainkan dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar sekalian, sebesar mana sekalipun dosa yang pernah dilakukan, pintu taubat Allah sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke halqum. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima taubat hamba-hambanya. Bersangka baik kepada Allah bukan bermaksud berani melakukan maksiat lalu berharap terus diampunkan. Sebaliknya, husnuzan ialah hati yang bersungguh-sungguh bertaubat, memperbaiki diri dan yakin bahawa rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosanya. Ada orang yang menangis kerana terlalu banyak dosa sehingga merasakan dirinya sudah tiada harapan lagi mendapat keampunan Allah. Itu bukan sifat seorang mukmin. Syaitan sangat suka apabila manusia berputus asa daripada rahmat Allah. Ketika saat-saat terakhir kehidupan pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya memperbanyakkan sangka baik kepada Allah. Yakinlah Allah akan mengampunkan, menerima taubat dan merahmati kita. Lidah dibasahi dengan kalimah tauhid, hati dipenuhi harapan kepada Allah dan jiwa tenang untuk bertemu dengannya. Sebab itu, jangan tunggu usia tua untuk membina hubungan yang baik dengan Allah. Biasakan lidah kita dengan istighfar, biasakan hati dengan taubat, biasakan diri dengan solat, sedekah dan amal soleh. InsyaAllah, apabila saat kematian tiba, hati kita akan lebih mudah bersangka baik kepada Tuhan yang selama ini kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami ketika ini. Radio Klasik di mana jua saudara berada yang mungkin baru dalam perjalanan pulang mengambil anak-anak sekolah kan, ataupun sedang menunggu cucu berada di depan sekolah. Apapun juga keadaan saudara, diharapkan semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Lagu Mawar Putih untuk Mama, lagu nyanyian Datuk Sharifah Aini, membuat kita mengenangkan kisah-kisah bersama ibu dan ayah kita. Cuba kita berhenti seketika dan fikirkan tentang ibu dan ayah. Mungkin ayah dan ibu kita sedang menunggu panggilan daripada kita. Mungkin mereka tidak meminta apa-apa, mereka cuma mahu mendengar suara anak-anak mereka yang mungkin kini jauh berada di perantauan, ada yang berada di luar negara. Apa kata kalau sesekali, kalau janganlah sesekali, kalau boleh hari-hari untuk kita menanyakan keadaan ibu dan ayah kita yang berada di kampung. Tanya makan dah ke, ayah sihat ke, mak ayah saya rindu. Tapi Wani percaya anak-anak ni sukar untuk mengatakan ataupun mengungkapkan kata-kata rindu kepada mak ayah. Buat anak-anak yang masih diberi kesempatan mendengar suara ibu dan ayah, gunakanlah peluang itu sebaik-baiknya. Kalau ada salah dan silap kita yang pernah mengguriskan hati mereka sepanjang membesarkan kita, mohonlah maaf dan mohonlah reta mereka. Cakaplah selagi suara mereka masih boleh kita dengar, mak ayah, maafkan saya segala salah dan silap. Maaf atas kata-kata dan perbuatan yang pernah kita lakukan yang melukakan hati mak ayah. Halalkan semuanya. Jangan sampai mereka dah tak ada baru kita rasa macam kita terlepas pandang untuk kita mengungkapkan ayat-ayat sebegitu. Percayalah saudara, mungkin ayat itu nampak sederhana, tapi satu hari nanti ia boleh menjadi kenangan yang paling berharga dalam hidup kita, sebab kita tak pernah tahu bila peluang itu akan berakhir. Jadi bayangkan kalau satu hari nanti kita nak minta maaf tapi suara ibu ataupun ayah kita tidak lagi menjawab atas segala persoalan kita, ungkapan kita. Mungkin ketika itu ada satu rasa yang mungkin tinggal dalam hati. Kalau orang Kelantan goyak, sekok sebok dalam hati. Jadi satu kata maaf yang tidak sempat kita ucapkan, satu kata sayang yang tidak sempat untuk kita lafazkan. Jadi kalau hari ini saudara masih ada kesempatan dan waktu, telefonlah. Mungkin waktu tengah hari ini yang sedang bekerja, ambil kesempatan untuk menghubungi. Kalau masih lagi boleh pulang, pulanglah. Kalau masih lagi boleh memeluk, peluklah. Kerana ibu dan ayah mungkin tidak selamanya menunggu di hujung telefon. Hargai mereka selagi mereka masih ada. Dan semoga setiap langkah kita sentiasa mendapat doa serta redha daripada kedua-duanya. Jangan lupa untuk sampaikan salam buat semua ibu dan ayah di luar sana yang sedang dengarkan ungkapan Wani ketika ini. Mungkin kata-kata ini mengguriskan sesetengah pihak yang mungkin dah pun merasai kehilangan. Kita doakan baik-baik. Al-Fatihah untuk mereka yang telah pulang ke Rahmatullah.

Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman waktu ini. Saudara, dah pun 1.44 minit tengah hari. Terima kasih di atas ruangan waktu bersama-sama dengan Wani waktu ini menerusi segmen Melodi Klasik. Terima kasih memilih untuk bersama-sama Radio Klasik bertemankan Wani selama 4 jam. Terima kasih untuk setiap minit, setiap saat dan setiap ruang waktu yang saudara luangkan bersama-sama dengan kami. Bagi Wani, masa itu umpama emas, sangat berharga. Apabila saudara memilih untuk mendengarkan Radio Klasik, memilih untuk mendengar suara Wani ini dan masih sudi berkongsi cerita melalui WhatsApp, Wani sangat-sangat menghargai ini. Lebih-lebih lagi ada antara pendengar yang menghantarkan kiriman WhatsApp dan dalam keadaan tidak beberapa sihat, tidak berdaya atau mungkin hanya mampu berehat di tempat sendiri tetapi masih lagi mahu bersama-sama dengan kami. Terima kasih luang dan waktu saudara. Mungkin bagi saudara satu mesej itu hanya beberapa patah perkataan, tapi bagi Wani setiap kiriman itu adalah tanda bahawa ada hati yang sedang bersama-sama ketika Wani berkongsikan segala info-info semasa, cerita luahan hati bersama waktu ini. Dan waktu yang saudara luangkan bersama-sama Wani tidak pernah Wani anggap sebagai perkara kecil. Kita mungkin tak pernah bersemuka saudara, tetapi melalui suara, lagu dan kiriman WhatsApp kita menjadi dekat, jauh di mata, dekat di hati. Jadi hargailah setiap saat yang kita ada. Kalau hari ini masih kita diberi kesempatan untuk mendengar lagu-lagu yang kita suka, masih lagi boleh menghantarkan salam, masih lagi boleh bertanya khabar, nikmatilah. InsyaAllah sama-sama kita mendoakan kesihatan kita sepanjang hayat kita. Dan kejap lagi saudara akan ditemani bersama rakan setugas, rakan penyampai yang seterusnya, Diani Syazlina, yang akan menemani saudara bermula 2 petang hingga 6 petang nanti menerusi segmen Mestika Klasik. Wani mohon maaf jika ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang udara bersama-sama dengan saudara. Wani tinggalkan saudara dengan lagu Kesan. Dan lagu ini mungkin akan memberi kesan juga dalam kehidupan saudara. Kita jumpa lagi insyaAllah di lain waktu dan masa. Ada jodoh, insyaAllah kita bertemu pada hari Jumaat nanti. InsyaAllah, jaga diri, jaga kesihatan, jangan lupa untuk makan ubat. Makan ubat, jangan lupa untuk jaga kesihatan baik-baik. Assalamualaikum, bye-bye.

hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Di suatu sen

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kenohong. K-E-N-O-H-O-N-G. Kenohong. Kenohong adalah sejenis penyakit kusta.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hari ini tentunya dalam Mestika Klasik. Dan terima kasih untuk Hazwani Zakaria yang dah pun menemani saudara selama 4 jam. Saya juga akan turut menemani saudara selama 4 jam sehingga pukul 6 petang nanti. 2 hingga 4 petang kita akan dihiburkan dengan lagu-lagu irama pop. Diselang-selikan juga dengan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Kemudian pukul 4 hingga 5 petang kita akan dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Dan selepas itu, selepas pukul 5 petang, pastinya lagu-lagu 70, 80, 90 dan juga awal tahun 2000. Jadi kepada saudara, pastikan saudara terus kekal setia dengan Radio Klasik tak kira di mana jua saudara berada. Baik, kita akan teruskan lagu-lagu irama pop. Yeye ada lagu nyanyian S. Mariam bersama dengan The Rhythm Boys, lagu yang berjudul Hasrat Hati. Tapi sebelum tu, kita nak dengarkan dulu lagu ini. Lagu nyanyian Ghazali Ghani yang merupakan penyanyi utama untuk kugiran pop Yeye era 60-an, iaitu The Black Jets, yang terkenal menerusi rakaman Piring Hitam. Dan ini lagu yang cukup terkenal, lagu yang berjudul Teruna Dara. Terus layan Mestika Klasik.

0: Klase menggamit kenangan.
1: Kamu tahu ni Mahal? Ha?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan sementu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Lagu-lagu popular 70.

Kuala Lumpur, lagunya nyanyian Datuk Malik Rizwan baru saja menghiburkan saudara, membawa kita ke pukul 2:15 petang. Terus terbayang suasana Kuala Lumpur zaman dulu, jalan yang sibuk, ada bas merah, bas warna pink pun ada, kedai-kedai lama diterangi juga dengan lampu neon, dan pastinya lagu klasik yang sentiasa berkumandang di radio. Kota yang tak pernah tidur. Dulu mungkin kita kenal Kuala Lumpur dengan wajah yang berbeza. Bangunan lama, ada panggung wayang, kedai kopi dan lorong-lorong yang penuh dengan cerita. Dan hari ini semuanya berubah. Tapi kenangan tetap tinggal kenangan. Sebab setiap sudut Kuala Lumpur ada ceritanya. Kalau saudara nak kongsikan juga bersama dengan saya, seperti biasa boleh terus kekal berinteraksi menerusi WhatsApp Radio Klasik 013-565-5612. Ayo kita teman berteman sehingga pukul 6 petang nanti. Nanti Diani akan bacakan kiriman-kiriman saudara. Ada yang sedang memandu waktu ini, katanya dalam perjalanan dari Johor Bahru nak ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur nak ke Pantai Timur. Saya doakan semoga pemanduan saudara berjalan dengan lancar dan selamat sampai ke destinasi. Terus dengar Radio Klasik. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan lagu nyanyian Syahri Omar, lagu yang berjudul Dengarlah Hasratku. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu ini, M. Kuk Ahmad bersama dengan The Wisma, lagu yang berjudul Ingin Tahu.

Lagu ciptaan Kasim Masdur dan liriknya ditulis oleh Yusnor F. Lagu yang berjudul Hatiku Pernah Luka. Lagu rakaman pada tahun 1970. Lagu nyanyian Kartina Dahari. Kalau pernah terluka, apa kata saudara ambil masa saudara untuk bersama dengan kawan ataupun rakan saudara, sebabnya jalan dengan kawan ni baik untuk otak dan juga jantung. Kadang-kadang kita ingat untuk jadi sihat, kita perlu mula dengan perkara yang besar. Hakikatnya langkah kecil seperti berjalan kaki pun sudah sangat baik untuk kesihatan, dan jika dilakukan bersama dengan seorang kawan, manfaatnya boleh jadi lebih besar. Berjalan bersama rakan ataupun kawan bukanlah sekadar untuk membantu kita lebih rajin dan konsisten untuk bergerak. Ia juga memberi ruang untuk berbual, melepaskan tekanan, mengurangkan rasa sunyi dan menjadikan aktiviti fizikal terasa lebih ringan

serta menyeronokkan. Tak perlu tunggu ada masa lapang yang sempurna. Tak perlu tunggu juga berat naik ataupun badan mula sakit. Saudara boleh mulakan dengan perkara yang mudah. Ajak seorang rakan saudara, pilih tempat yang selesa, berjalan 20 hingga 30 minit dan lakukan secara konsisten. Kadang-kadang perubahan besar dalam kesihatan ni bermula dengan langkah kecil yang dibuat bersama. Kalau nak lebih sihat, jangan jalan seorang, ajak kawan sekali. Baik saudara, kita akan teruskan lagi hiburan lagu nyanyian J. Ismail bersama dengan The Irama, lagu yang berjudul Sedih Menunggu. Dan selepas itu Wan Intan bersama dengan The Moods, lagu yang berjudul Ku Mohon Doa.

0: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
1: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
0: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
0: Istimewa di Radio

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lagu paduan suara OG Dato' Ahmad Daud bersama dengan AB Saiful, Rela Menanti. 2.41 minit petang. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi menanti ucapan-ucapannya untuk saya bacakan. Terima kasih banyak yang terus menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Baik, selamat petang. Ada yang nak ucapkan kepada Mat Ipoh yang berada di Ampang, katanya nak cerita mengenai Kuala Lumpur ni kan. Pada tahun 1969, ketika itu bangunan KWSP sekarang adalah tempat saya menetap dulu. Depannya panggung wayang Coliseum yang masih ada sehingga sekarang. Shopping mall sekarang yang asalnya adalah tapak bangunan flat 15 tingkat yang telah pun dirobohkan. Di Sogo dulu jalan dari Chowkit ke Dataran Merdeka adalah jalan dua hala. Sekarang dah jadi satu hala. Itulah kenangan waktu Kuala Lumpur dahulu. Saya sekarang dah pun berumur 77 tahun. Terima kasih untuk Mat Ipoh yang berada di Ampang. Dan ini pula kiriman seterusnya datangnya daripada Kak Hanah yang berada di Selayang. Katanya Kak Hanah anak jati Kuala Lumpur, tapi Kak Hanah suka menetap di Kuala Lumpur. Kalau dulu-dulu senang nak parking, dan kalau dulu-dulu nak naik teksi, meter 40 sen je. Jadi pembangunan tak banyak yang ada. Tempat shopping time hari raya pastinya di Chowkit Road. Globe Six Store, dulu bangunan lama, masih merubah segalanya. Terima kasih untuk Kak Hanah yang berada di Selayang. Ini pula Jairia Ben dari Johor Bahru, katanya sebut Kuala Lumpur, saya dapat merasai suasana dulu. Sebut Campbell, Chowkit Kompleks pertama ataupun pertama kompleks, masih terbayang saya di saat itu. Bekerja di pertama kompleks di tingkat 4. Dan arwah penyanyi Ali Mamak pun bekerja di situ sebagai pengawal keselamatan. Baik, terima kasih banyak untuk saudara yang terus berkongsikan kenangan mengenai Kuala Lumpur satu ketika dahulu. InsyaAllah saya akan bacakan lagi kiriman-kiriman saudara. Kita akan teruskan lagi hiburan lagu nyanyian Ali Rahman, lagu yang berjudul Jalan Bahagia. Dan selepas itu kita dengarkan Ratapanku, lagu nyanyian Cashless. Terus kekal, terus layan Mestika Klasik.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Aku, dia dan lagu
2: Adila.
3: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila, sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti. Adila.
3: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila. Aku, dia dan lagu.
5: Mastika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik.

Dr. Sharifah Aini dengan temanku membawa kita ke pukul 2.53 minit petang. Terima kasih untuk saudara yang terus teman saya dari 2 petang sehinggalah waktu ini 2.53 minit petang. Masih banyak lagi lagu-lagu yang akan saya putarkan khas untuk saudara. Pastikan saudara terus setia dengan Radio Klasik menerusi RTM Klik maupun menerusi frekuensi. Kalau saudara yang sedang memandu waktu ini boleh dengar menerusi frekuensi. Sambil-sambil dengar Radio Klasik tu, jangan lupa untuk terus hantarkan ucapan menerusi WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Pastikan orang yang di sebelah hantarkan ucapan saudara. Saudara yang memandu, fokus pada pemanduan saudara. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan dan sebentar nanti tepat pukul 3 petang kita akan bersama dalam rancangan Tajaan lebih kurang 15 minit. Pastikan saudara jangan ke mana-mana. Kita akan teruskan hiburan dengan lagu ini, Kasim Selamat bersama dengan The Swellows, lagu yang berjudul Bagai Dijanji. Dan selepas itu kita dengarkan Hamidah Urif, lagu yang berjudul Salamku. Terus kekal, terus layan Mustika Klasik.

0: Hingga klasik 2 hingga 6 petang.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Tepat pukul 3 petang, baiklah saudara. Seketika kita nak bersama dalam rancangan tajaan. Lebih kurang 15 minit bersama dengan saya di Konti. Kita nak ucapkan selamat datang untuk Encik Azman dari NSQ. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Diani.
1: Ya, berseri-seri. Ya. Sebabnya bersesuaian dengan promosi pada hari ini. Luar biasa katanya.
2: Luar biasa.
1: Jadi silakan Cik Azman.
2: Okey, baik, terima kasih kepada Diani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada seluruh pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia NSQ. Mm-hmm. Minuman sarang burung walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Dan insyaAllah saya nak doakan untuk saudara-saudara kalian-kalian semua yang mendengar sekarang ini dalam keadaan yang baik, kesihatan yang baik, dalam rezeki yang baik, semuanya baik-baik, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, jadi kita nak bercerita tentang sesuatu yang menarik hari ini. Saya berdebar sangat nak menyampaikan apa yang menarik pada hari ini. Tuan-tuan yang mendengar sekarang ini kena dengar betul-betul. NSQ nak menawarkan sesuatu yang sangat istimewa kepada 40 orang. Apa yang 40 orang tu? Jadi insyaAllah tuan-tuan, impian ke tanah suci kita ataupun impian ke tanah suci kini lebih dekat dengan apa yang anda sangka. Dengan hanya pembelian sebanyak RM150, anda akan menerima 2 botol Pati Sarang Burung Walet dan ini yang paling menarik, dan pada yang sama anda berpeluang untuk menyertai cabutan bertuah untuk pakej umrah premium bernilai RM10,000.
1: Wow.
2: Jadi bayangkan dia ni, ya, dengan hanya wang tunai ataupun pembelian 2 botol RM150. Ini bukan RM150 tu kita bayar lepas tu kita tunggu. Tak. RM150 kita beli produk NSQ, dapat manfaat untuk tubuh badan kita, lepas tu pula berpeluang untuk menjadi tetamu Allah. Siapa yang dah selama ini menginginkan nak pergi umrah, nak tengok depan-depan Kaabah Masjidil Haram tu, ya Allah, macam ni rupanya cantiknya, kita nak berdoa kan. Jadi hari ini bermula, hari ini kita nak tawarkan kepada anda, ya, pakej beli promosi pada harga RM150 dan berpeluang untuk menunaikan umrah dengan pakej premium. Pakej premium RM10,000. Macam-macam dapat. Apa yang dapat dia ni? Okey, jadi saya nak kongsikan kepada anda semua, ya. Kita akan menginap di hotel yang berhampiran di Masjidil Haram. Lepas tu pula dapat menggunakan kereta api. Naik kereta api laju. Bukan semua orang dapat guna tau. Di NSQ kami nak bagi sebaik-baik mungkin umpama kenangan tu bila kita pergi umrah tu nanti, mana tahu kita dijemput dengan pembelian ni, kita tak tahu rezeki kan. Tahun ni memang banyak, kali ini memang bos kita nak bagi banyak, sebanyak 40 orang pemenang. So kita akan jalankan kempen pakej beli umrah dan menang ini bulan ini dan juga sampai bulan depan. Jadi macam mana nak daftar Cik Man? Macam mana nak tahu? Saya ni tak sabar dah ni. Mana tahu rezeki kita kan? Jadi kalau nanti anda beli dengan 2 botol, akan anda dapat kotak. So di kotak itu ada barcode. Saya tahu mungkin ibu-ibu dan ayah-ayah kurang faham tentang penggunaan QR code tu, tapi boleh minta bantuan kepada anak-anak. Isikan maklumat di dalam QR code.

0: Dan ya, akan buat hari cabutan itu pada hari yang kita tentukan nanti. Mm-hmm. Ada orang macam-macam. Dia kata kalau cabutan tu nanti kita buat live kan. Mm-hmm. Saya tak tengok live. Saya tak sebut password dia. Mm-hmm. Boleh ke menang? Mm-hmm. Tak ada masalah. Apa yang kami, apa yang saya dapat maklum, walaupun tak tengok live, walaupun tak ada kata-kata kunci, kata-kata mm-hmm. password, anda kalau dah nama Ahmad bin Jamil ke apa, mm-hmm. ke, anda memang akan layak untuk menang. Mm-hmm. Dia ada syarat-syarat dia lah. Mm-hmm. Tapi yang paling penting untuk anda bermula hari ini dengan pembelian RM150 saja. Mm-hmm. Yeah. Anda akan dapat 2 botol minuman Pati Sarang Burung Walid Nescu dan nama anda kita akan masukkan ke dalam cabutan untuk pakej menang, pakej premium. Bukan pakej RM5,000. Bukan pakej tu satu batu, dua batu, hotel jauh nak berjalan kan. Dapat naik kereta api yang laju. Lepas tu pula dapat menginap di hotel yang berdekatan. Buka tingkap dah nampak dah. Masjidil Haram. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya, sebab yang saya berdebar ni bukan apa. Saya nak semua orang yang mungkin berapa kita dalam hati kita ni, kita niat niat nak pergi tapi tak ada yang terlaksana.
1: Tak berkesempatan.
0: Berkesempatan. Kadang-kadang kumpul duit tak cukup-cukup. Jadi tuan-tuan, minuman kesihatan dah membantu untuk tubuh badan kita rasa ceria, membantu untuk tubuh badan kita rasa gembira, dan inilah peluang keemasan anda untuk kita sampai di depan Masjidil Haram dengan pembelian RM150 saja. Jadi tak sabar nak tahu nombor telefon dia. Memang okey, saya akan maklumkan nombor telefon. Jadi tuan-tuan kena tengok dan telefon kepada khidmat pelanggan. Saya diberikan hanya 15 minit. Saya tak boleh nak explain panjang. Yang saya boleh explain adalah kalau kita nak pergi umrah dengan pakej premium, Nescu ada kesempatan ini. Bukan 10 orang, bukan 20 orang, tapi kami nak bagi sebanyak 40 orang. Macam satu bas.
1: Ramai.
0: Ramai. Memang ramai. Okay? Jadi tuan-tuan boleh terus hubungi, buat tempahan sekarang untuk dapatkan pakej ini, 2 botol dengan harga RM150. Telefon kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi ingat tuan-tuan, pakej yang ini kita buka untuk hari ini. Setiap slot kita akan ada, tapi untuk hari ini saya akan buka sampai jam 7 malam je. Jangan telefon lebih pada 7 malam. Nanti orang tak ada nak jawab. Tapi yang paling penting, niat dekat hati nak pergi umrah, nak tengok Masjidil Haram bertapa indahnya, inilah masanya untuk anda sehat bersama Nescu, dapat terbang lagi ke Tanah Suci, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, apa kata hari ini dapatkan pembelian dengan harga RM150, dapat cabutan bertuah ya, kita akan masukkan ke dalam sistem kita macam mana yang saya sebutkan. Di luar kotak tu ada QR, isikan maklumat anda dalam tu, dia akan masuk dalam sistem. Nanti kita akan bagi tahu secara di sini, secara Radio Klasik, untuk maklumat kalau tak dengar kita bercabut live pun tak apa. Nama anda kalau dah tidak salah alamat, andalah antara 40 orang yang bertuah tersebut.
1: Wow, dengar pun dah menarik dah ni, Cik Azman.
0: Jadi
1: saya pasti ramai yang dah tak sabar nak dapatkan produk daripada Nescu. Jadi kepada saudara, boleh hubungi nombor yang telah pun diwar-warkan oleh Cik Azman sebentar tadi. Baik, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali sekali lagi bersama dengan Cik Azman sebentar sahaja lagi. Kita berhibur dulu dengan lagu ini, Iram Ni Ku Tunaikan Janji.

0: Dika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ya, Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, kita kembali semula bersama dengan Encik Azman. Ada yang dengar Encik Azman sebutkan tadi tawaran. Yeah. Beli 2 botol dengan harga RM150 sahaja. Boleh memenangi pakej menunaikan umrah. Ada yang dah tak sabar-sabar nak beli ni Encik Azman.
2: Okey, baik. Terima kasih tuan-tuan. Yang mana dah... Saya tak nak cerita sebenarnya sarang burung walet ni memang banyak manfaat untuk tubuh badan kita. So hari ni kita ketepikan sikit untuk apa khasiat dan manfaat. Memang dah banyak khasiat, memang dah banyak manfaat untuk tubuh badan kita. Jadi untuk nak jadi orang kata kami lebih nak menghargai kepada pelanggan-pelanggan kami yang dah lama setia dengan kami, pelanggan-pelanggan baru yang nak mencuba dapat pula pergi umrah beli dengan RM150. Tapi tuan-tuan, untuk cas penghantaran memang adalah yang mana tak boleh nak datang di mana-mana cawangan kami ataupun nak buat secara pembelian apa orang kata barang sampai baru apa baru bayar kan, cas penghantaran lah ataupun pembayaran secara transfer online memang akan ada cas tambahan lah, berbeza di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak. Tapi bagi saya, bayangkan harga untuk satu botol saja hampir RM100. Tapi anda jimat lagi dapat manfaat minum sarang burung walet itu, iaitu makanan tambahan, minuman tambahan, bukan ubat. Saya nak bagi tahu awal dulu, bukan ubat tuan-tuan, tapi ia akan membantu untuk memberi kecerdasan tubuh badan kita. Untuk promosi kempen ataupun beli promosi dengan harga RM150, anda berpeluang untuk menunaikan pakej umrah premium bersama dengan kami, bersama dengan NESQ. Lepas tu nanti kita ramai-ramai dekat sana, insyaAllah ada mungkin staff-staff NESQ, kita tak tahu, akan bersama-sama dengan tuan-tuan. Dan yang paling menarik adalah pakej umrah ini kita bagi sebanyak 40 orang. Kita berjalankan sebanyak 2 bulan. Bulan pertama 20 orang, bulan kedua 20 orang. Jadi memang ada banyak kemungkinan anda berpeluang. Tak kisah anda nak beli berapa pun jumlah botol kita, tapi untuk pakej ini RM150 2 botol. Dekat belakang ada QR untuk anda isikan. Isikan nama betul-betul, isikan siapa yang berpeluang. Nanti siapa yang nak pergi, wakil itu, wakil ini, nanti cerita dengan khidmat pelanggan kami. Tak jadi masalah. Yang paling penting hari ini, niat dalam hati. Ya Allah, kalaulah dibukakan pintu hati, doa aku selama ini dah 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun nak pergi umrah, dengan NESQ tercapai pergi umrah kan. Premium tau, RM10,000 bukan yang RM5,000. Anda berpeluang duduk dekat hotel, tengok Masjidil Haram depan-depan. Lepas tu pula dapat naik kereta api yang sangat laju. Itu adalah suasana dan juga kenangan yang paling indah untuk kita. Jadi untuk anda, nombor telefon tempahan. Saya buka untuk hari ini sampai jam pukul 7 malam. Mampu sangat untuk kita beli dengan harga RM150. Itu ya, 2 botol. Jadi tuan-tuan, terus hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348. Jadi bukan kita bawa diri saja, anda akan dapat dengan penuh full package. Dia bila cerita premium, premium ini yang kelas standard-standard VIP. Dengan kita punya luggage yang cantik, dapat bag itu, dapat ini. Eh, banyak barang-barang. Saya tak boleh nak cerita dekat sini. Anda kena lihat, nanti kita akan buka di seluruh platform sosial media kita. Di TikTok, NESQ, di apa? Shopee NESQ, macam-macam ada. Yang paling penting, kena dapatkan tawaran yang paling kami bagi isteri. Ini pertama kali kita nak buat. Pertama kali kita nak hantar seramai 40 orang pergi umrah. Jadi ada yang kata, dia kata, saya memang nak pergi umrah tapi belum mampu. Kami memahami impian itu tuan-tuan. Sebab itulah NESQ nak memperkenalkan kempen beli dan menang umrah ini. Dengan hanya RM150 untuk dapatkan 2 botol, anda berpeluang memenangi pakej umrah premium bernilai RM10,000. Dan kadang-kadang Allah buka pintu rezeki melalui jalan yang kita tidak sangka dia ni. Mana tahu hari ini mula-mula dengar biasa je. Tak apalah, nak ingatkan, nak untuk badan kita kan, kita nak segarkan badan kita. Beli RM150. Top tap. Cik Man telefon. Pegawai NESQ telefon. Assalamualaikum Tuan Ahmad. Anda adalah nama yang berpeluang salah seorang mendapat pakej umrah RM10,000 bersama dengan SQ pergi umrah. Mau tak terkejut? Saya pun nak macam tu. Ha, tapi untuk syaratnya macam kami tak boleh lah. Kami memang khas nak bagi kepada pendengar dan juga pelanggan-pelanggan setia. Hari ini bermula kempen kita. Ya, pakej beli dengan harga RM150 dan anda berpeluang menunaikan umrah pakej bernilai RM10,000 setiap seorang. Tak payah nak bawa duit apa dah. Duit nak beli-beli, belanja lebih-lebih tu boleh lah kan. Dan yang lain semua ditanggung daripada kita. Jadi, tuan-tuan, untuk hari ini, telefon segera buat tempahan dan masukkan nama anda dalam cabutan kita itu. Di talian 013-245-5548 atau WhatsApp di talian 016-200-4348. Jadi, saya tak cukup masa. Yang cukup masa, anda telefon dan tanya seberapa banyak soalan yang anda tanya. Dan ini saja masa yang saya ada berkongsi dengan anda semua. InsyaAllah lain masa lain waktu kita jumpa lagi. Ingat, saya nak pergi umrah, beli NestQ sekarang.
1: Ya, terima kasih banyak Encik Azman. Kalau saya pun nak beli jugalah ni. Boleh. Saya nak ikut serta.
2: Baik, insyaAllah.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Encik Azman dari NestQ. Jadi saudara boleh hubungi sekarang sehingga pukul 7 petang saja. Ya. Jadi sambil-sambil tu saudara akan terus dihiburkan dan terus layan Radio Klasik.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
2: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Nostalgia irama Pop Yeye tahun 60-an, Mestika Klasik.

Dato' Jamal Abdillah dengan Titisan Hujan, lagu rakaman pada tahun 1983 baru saja menghiburkan saudara dan membawa kita ke pukul 3.27 minit petang. Dan jangan lupa esok saudara dengarkan temu bual khas bersama-sama dengan Dato' Jamal Abdillah, Osama Yamani dan juga Zaki Yamani pada pukul 3 petang. Jadi apa agaknya cerita yang nak dikongsikan? Ayuh dengarkan temu bual khas bersama dengan tetamu yang cukup istimewa. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 10 Ogos 2026 bersamaan 26 Safar 1448 Hijriah. Masuk waktu solat fardu asar di Kota Kinabalu Sabah pada pukul 3.40 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.44 minit petang, Kuching Sarawak 4.07 minit petang, Johor Bahru Johor 4.32 minit petang, Kuala Terengganu 4.33 minit petang, Kuantan Pahang 4.35 minit petang, Kota Baru Kelantan 4.36 minit petang, Bandaraya Melaka 4.38 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4.39 minit petang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.40 minit petang, Ipoh Perak 4.42 minit petang, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.43 minit petang. Kita teruskan lagi hiburan Halim Yatim dengan Jauh Pandangan dan juga lagu ini E. Ismail bersama dengan Le Costes, lagu yang berjudul Seruan Pertiwi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

Judy Remy dengan Wajahmu di Hatiku 3:40 minit petang. Baiklah saudara, saya nak terus bacakan lagi ucapan yang dikirimkan oleh Amy yang berada di Johor Bahru. Katanya kenangan sewaktu tinggal di Kuala Lumpur. Mula-mula saya menjadi penjawat awam di Kuala Lumpur. Saya tinggal di Kampung Baru dan Chow Kit adalah tempat saya membeli belah dari barangan peribadi, kain baju hinggalah barangan dapur. Jadi pasar raya popular masa itu ialah Hank U Jaya yang terletak di Jalan Tengku Abdul Rahman di tengah-tengah Chow Kit Road. Dulu jalan ta disebut Batu Road, pergi ke mana-mana naik bas mini tambang 40 sen je. Jalan taklah sesak macam sekarang, dan nak balik Johor naik bas di Pudu Raya. Betul-betul menggamit kenangan. Itu dia. Terima kasih untuk Amy yang berada di Johor Bahru. Dan seterusnya, ini pula kiriman daripada Umu Hasnah yang berada di Perak. Katanya cerita mengenai Kuala Lumpur dahulu. Saya tinggal di sekitar Lembah Klang lebih kurang 27 tahun semasa anak sulung berumur 3 bulan. Arwah bertugas di Utusan Melayu Jalan Bangsa dan waktu itu taklah sesibuk sekarang. Jadi pergi pasar Chow Kit naik bas mini dan sementara tu tinggal di Kampung Abdullah Hukum berhampiran dengan Kampung Kerinci belakang RTM je ni. Dan rumah yang akak diami betul-betul belakang Angkasa Puri, berbeza dengan keadaan terkini dipenuhi dengan bangunan. Sekarang ni hanya tinggal kenangan sahaja. Anak-anak semua berada di Kuala Lumpur dan dibesarkan di sana. Baik, terima kasih untuk Umu Hasnah Ani. Dan ini pula saya nak ucapkan selamat petang kepada Amin Nurdin. Katanya saya peminat radio klasik. Dulu saya menetap di Segambut, sekarang saya menetap di Johor Bahru dari tahun 93. Saya pernah bekerja di Pertama Kompleks di Kuala Lumpur, pernah naik basikal dari Segambut ke Sungai Besi. Masa tu kereta tak banyak. Kalau sekarang basikal dah kena tukar naik motor. Baiklah, itu antara kiriman-kiriman yang telah pun dikirimkan menerusi WhatsApp Radio Klasik. Sebenarnya kalau ikutkan banyak lagi kiriman yang dikirimkan oleh pendengar menerusi WhatsApp. InsyaAllah kalau sempat saya akan bacakan. Kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Dato' Ahmad Jaiz, Lambang Bahagia. Dan selepas itu Hasnah Harun, lagu yang berjudul Bersedih. Tapi kepada saudara, jangan bersedih. Dengar Radio Klasik, kena ceria. Tambah-tambah lagi lagu-lagu irama pop. Terus kekal, terus layan Mestika Klasik.

Fredo dengan Sepi Mengajar Erti Rindu. Lagu rakaman pada tahun 1987, 3.54 minit petang, menghampiri pukul 4 petang. Selepas pukul 4 petang nanti, seperti biasa kita akan dengarkan lagu-lagu pop 70 dan juga 80-an. Tapi sebelum tu, berita baik untuk penerima yang layak. Apa yang layaknya? Ini bagi bantuan tunai RM400 untuk petani dan juga pekebun kecil di seluruh negara bagi bulan Ogos 2026 telah disalurkan bagi tarikh permohonan 1 hingga 31 Julai 2026. Jadi, bantuan tunai sebanyak RM400 di mana RM200 sedia ada dan RM200 secara interim telah disalurkan bagi membantu meringankan kos dan juga menyokong kelangsungan petani dan juga pekebun kecil. Jadi bantuan ini disalurkan kepada penerima budi agri komoditi di seluruh negara. Jadi saudara dah boleh buat semakan saudara hari ini. Tia Raymond dengan Kalau Jodoh Bertemu Juga dan juga lagu ini Rahman Sabirin di Alun Kenangan menghiasi petang saudara Mestika Klasik.

Minit petang berlalu menyeburkan saudara sebentar tadi lagu nyanyian Najib Hanif Hanya Dalam Mimpi. Selamat petang juga untuk sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan yang terus tonton secara langsung menerusi TikTok Radio Klasik waktu ini. Antaranya ada Mustari Jerantut, ada Manja Kasih, katanya sekarang ni tengah dengar Radio Klasik. Juga ada Sis Mariam, selamat petang. Kok Eloy juga, ada Pak D, memang Radio Klasik di hatiku. Di senja begini selalu mengingati zaman dahulu. Terima kasih banyak. Juga ada April, hai April, selamat petang. Juga ada Maria S, Ismipal juga, Tok Manaki, terima kasih juga layan TikTok Radio Klasik. Juga ada Kak Faizah Ali, dan seterusnya ada Mustari Jerantut, juga ada Zia. Apapun, kepada saudara terus kekal, terus layan dengan Radio Klasik sambil layan juga TikTok Radio Klasik. Kalau saudara tak tahu lagi nak ke mana, bagaimana kata cariannya, sekali lagi saya nak beritahu kepada saudara, saudara boleh terus cari dengan kata carian Radio Klasik. Jangan lupa juga untuk klik tanda suka ataupun klik like Facebook kami, Instagram kami dan juga TikTok Radio Klasik. Baik saudara, selepas ini ada lagu nyanyian Rahimah Rahim, lagu yang berjudul Cintamu, lagu rakaman pada tahun 1984. Tapi kita nak berhibur dulu dengan lagu ini, Jamilul Hayat, Sepi di Hujung Rindu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio Klasik.

Kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.

Lagu ciptaan A. Ali dan liriknya ditulis oleh Zainal Bahrom baru saja menghiburkan saudara. Lukisan Wajah Cinta, lagu nyanyian kumpulan Pelangi, lagu rakaman pada tahun 1985. Baiklah saudara, sebentar nanti tepat pukul 4.40 minit petang masuk waktu solat Fardu Asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat Fardu Asar kepada Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rosmaria, kisah-kisah masa lalu terus menghiasi petang saudara.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak berbicara tentang jangan mati melainkan dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuz zanna billah. Maksudnya, janganlah seseorang daripada kamu mati melainkan dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar sekalian, sebesar mana sekalipun dosa yang pernah dilakukan, pintu taubat Allah sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai ke halqum. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima taubat hamba-hambanya. Bersangka baik kepada Allah bukan bermaksud berani melakukan maksiat lalu berharap terus diampunkan. Sebaliknya, husnuzan ialah hati yang bersungguh-sungguh bertaubat, memperbaiki diri dan yakin bahawa rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosanya. Ada orang yang menangis kerana terlalu banyak dosa sehingga merasakan dirinya sudah tiada harapan lagi mendapat keampunan Allah. Itu bukan sifat seorang mukmin. Syaitan sangat suka apabila manusia berputus asa daripada rahmat Allah. Ketika saat-saat terakhir kehidupan pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya memperbanyakkan sangka baik kepada Allah. Yakinlah Allah akan mengampunkan, menerima taubat dan merahmati kita. Lidah dibasahi dengan kalimah tauhid, hati dipenuhi harapan kepada Allah dan jiwa tenang untuk bertemu dengannya. Sebab itu, jangan tunggu usia tua untuk membina hubungan yang baik dengan Allah. Biasakan lidah kita dengan istighfar, biasakan hati dengan taubat, biasakan diri dengan solat, sedekah dan amal soleh. InsyaAllah, apabila saat kematian tiba, hati kita akan lebih mudah bersangka baik kepada Tuhan yang selama ini kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Mestika Klasik, baiklah saudara, sebentar tadi tepat pukul 4.40 minit petang telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan tepat pukul 5 petang nanti, kita akan ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara dalam utama 5 petang. Dan selepas itu, Dani akan kembali semula bersama dengan saudara untuk di jam yang terakhir. Tapi pastinya dalam ruangan yang sama, Mestika Klasik. Tapi sebelum tu, saudara akan terus dihiburkan dengan lagu ini. Lagu nyanyian Datuk Yusni Hamid, Aku Rindu.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kenohong. K-E-N-O-H-O-N-G. Kenohong. Kenohong adalah sejenis penyakit kusta.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kepercayaannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
1: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sebenar MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baharu buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan, termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Nathapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam. Sesen penyiaran CCTV melaporkan, taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja, 5 lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan, insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubsheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk Business Ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Istimewa di Radio Klasik.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
3: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia.
5: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
4: Alamak, adoi.
3: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Kesian betul lah aku tengok si Bella tu. Ha. Dah seminggu dekat Wat, tapi batang hidung si Tapa tu aku tak pernah nampak pun.
2: Itulah, monyok je dia. Ha, tapi nasib baik kita semua datang tengok dia kan?
1: Sempat juga aku masakkan dia sup ketam.
2: Itulah, macam tak percaya kau masak. tapi aku tengok, berselera dia makan.
1: Ni! Tengok orang le. Segala-galanya aku tahu. Cuma lelaki kat luar tu je yang tak nampak. Buta mata, buta hati.
2: Iyalah Suzana. Tadi kan masa kita makan kat kafe hospital, aku tengok anak makcik sebelah tu asyik sangat main telefon. Sampai mak dia panggil berkali-kali pun buat tak tahu je.
1: Betul lah, geram aku tengok. Aku kalau adik aku kan, memang dah lama siap lah dia. Media sosial ni memang betul-betul melalaikan budak-budak sekolah kan?
2: Ya. Kau nak tahu tak Suzana, perkhidmatan media sosial berlesen sekarang ni diwajibkan melaksanakan mekanisme pengesahan umur menggunakan MyCard, pasport, sijil kelahiran atau dokumen lain yang diiktiraf ini, semua untuk memastikan hanya individu berusia 16 tahun ke atas saja yang dibenarkan mendaftar.
1: Baguslah macam tu. Sebenarnya kan Suraya, dah mula berkuat kuasa pada 1 Jun lalu tau, di bawah Kod Perlindungan Kanak-kanak, CPC.
2: Dan lagi satu, hukuman kali ni pun berat juga tau. Di bawah Akta 866, pemberi perkhidmatan berlesen yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM1 juta. Serta denda tambahan RM100,000 bagi setiap hari kesalahan diteruskan.
1: MC-MC pun boleh keluarkan notis ketidakpatuhan dan mengenakan penalti kewangan hingga RM10 juta tau. Mengikut peruntukan akta berkenaan.
2: Dan mengenai penguatkuasaan terhadap penipuan dalam talian yang melibatkan iklan berbayar, akaun palsu serta kandungan dan laman sesawang memudaratkan, sebanyak 292,102 permohonan penurunan kandungan penipuan ataupun scam dan akaun palsu telah dikemukakan MC-MC bagi tempoh 1 Januari 2022 hingga 31 Julai 2026 dengan 278,875 daripadanya ataupun 96% telah diturunkan.
1: Aku terkejutlah kau boleh hafal fakta-fakta macam ni.
2: Semua dalam kepala.
1: Tapi ingat tau, pada masa yang sama juga, sebanyak 17,418 laman sesawang telah disekat tau. Ini melibatkan 5,103 kes ataupun kiranya macam 29% lah yang berada di bawah bidang kuasa MC-MC. 12,315 kes pula, 71% adalah di bawah bidang kuasa agensi-agensi lain.
2: Bagi tempoh 1 Januari 2022 hingga 30 Jun 2026 pula, MC-MC dah kemukakan 14,169 permohonan penurunan kandungan berunsur 3R. Kau tahu tak 3R tu apa?
1: Dia ni tahulah, kaum, agama dan institusi diraja. Daripada jumlah berkenaan, sebanyak 8,750 kandungan, 62% telah diturunkan berdasarkan aduan yang diterima. Garis panduan komuniti, platform dan undang-undang tempatan yang berkuat kuasa.
2: Harap lepas ni adalah perubahan besar pada remaja bawah umur ni dalam menggunakan media sosial.
1: Dah. Jom. Kita makan mie celup kat kedai Kak Mek Kelantan tu. Lapar ni.
2: Alah, Kelantan pula.
1: Kelantan lah. Jom.
3: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan melepasi sudah pukul 5 petang, 5.20 minit petang. Dia ni masih lagi temankan saudara, tapi untuk di jam yang terakhir sahaja. Selepas ini, insyaAllah Izzat Safi akan menemani saudara 6 petang hingga 12 tengah malam. Tentunya dalam Ritma Klasik. Tadi dah pun kita dengarkan ulangan untuk Cubit-Cubit Manja. Itu kisah di Taman Menggamit Kenangan. Kisah petang nanti 5.30 minit petang. Apa agaknya Adila pada petang ini. Ini nak saya kongsikan bersama dengan saudara. Adila pada petang ini akan disampaikan dan merupakan terbitan Adalia Nasharuddin. Merupakan kiriman daripada Fida yang berada di Sepang dengan tajuknya Kau Teristimewa. Dengan tiga buah lagu yang akan diputarkan. Lagu nyanyian Bunga Citra Lestari, Wanita Terbahagia. Lagu yang berjudul Anak, lagu nyanyian JJ. Dan juga Jasa Bonda, lagu nyanyian Kumpulan Warisan. Jadi kepada saudara, kalau tak sempat ataupun nak dengar sekali lagi ulangan Adila, boleh dengar pada pukul 1 pagi nanti. Dan tugasan saya berakhir sampai di sini sahaja. InsyaAllah minggu hadapan saya akan kembali sekali lagi menemani saudara. Ruangan yang sama, Mestika Klasik. Saya Deni Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

0: Mji Mewa ni Radio Classic.
1: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

Untuk pengetahuan pendengar setia Adila, coretan ini aku tujukan buat kakakku. Aku hanya ada seorang kakak sahaja. Dialah tempat aku mengadu nasib, teman membeli belah, teman bergosip, teman meluah dan macam-macam lagi lah. Pendek kata, kami dah macam sahabat sejati. Beza umur kami 2 tahun sahaja. Jadi mungkin sebab itulah kami sangat-sangat rapat. Jika semua nak tahu, rumah kami pun berdekatan sahaja. Disebabkan kami terlalu rapat, kadang-kalanya mak aku sendiri pun cemburu dengan keakraban kami. Yelah, masing-masing akan cuba pertahankan satu sama lain jika kami dimarahi oleh mak atau sesiapa sahaja. Orang kata, cubit paha kanan, paha kiri terasa sakitnya. Kakak aku ni orangnya kecil molek dan berkulit putih merah, ikut mak aku berdarah Siam. Manakala aku pula berwajah kuning langsat, ikut bapa aku dari Pening. Anak mami dan badan sedikit berisi dari kakak aku. Maka ramailah yang menganggap kami ni kawan dan bukannya adik-beradik, kerana wajah kami memang tidak sama langsung. Yang menjadikan persamaan antara kami ialah pendapat, hobi dan cita rasa. Perkara ini memang tidak boleh disangkal oleh sesiapa pun. Tetapi ada satu yang tidak sama, iaitu kakak aku ni, kalau dia dah suka sesuatu perkara tu, memang dia akan buat berulang kali tanpa sedikit pun rasa jemu. Aku masih ingat kejadian kakak aku mengigau bangun tengah malam keluar bilik sebab nak main bowling. Mana tidaknya hampir berminggu-minggu dia aktif bermain bowling. Kalau makan pun sama. Kalau dah suka tom yam, maka sebulan tom yam. Kalau sup eko, maka sebulanlah sup eko tanpa jemu. Ha. Kadang-kadang memang boleh tersenyum sendiri bila diingatkan kembali. Bagi aku, itu satu kelebihan untuk kakak. Kerana benda yang berulang, jika dibuat berkali-kali, insya-Allah pasti akan membuahkan hasil. Maka dengan itu, ada saja kejayaan demi kejayaan yang diperolehnya. Syukur Alhamdulillah, kami ni sekeluarga tumpang gembira kerana hasil kejayaan yang dikecapi dikongsi bersama. Malah sentiasa sahaja mengulurkan bantuan pada keluarga. Ibu dan ayah aku pula tak payah cakap lah. Sememangnya kakak akan meletakkan mereka di tangga teratas selepas suaminya. Aku memang sentiasa mengidolakan kakak aku.

Sepanjang hidup bersama dengan kakak, banyak kenangan yang terindah, pahit manis telah kami lalui bersama. Kakak aku juga pernah diuji semasa dia mengandungkan anak pertamanya. Doktor mengatakan peluang kakak dan anak yang dikandung untuk hidup 50-50. Aku masih ingat lagi, semasa kakak aku mengandungkan anak pertamanya, dia hampir keguguran. Rahimnya lemah dan doktor ada menasihati kakak supaya gugurkan sahaja kandungannya. Takut nanti memberi risiko kepada bayi ataupun pada kakakku sendiri. Aku yang pada ketika itu dengan rela hati sanggup menjaga kakak walaupun aku sendiri berbadan dua. Aku rela bersusah payah dan berkorban demi kakak yang paling aku sayang. Aku tidak peduli dengan keadaan diri sendiri, semata-mata ingin menjaga kakak dan kandungannya itu. Di awal kandungan kakak, dia banyak menghabiskan masanya di rumah aku kerana kakak tidak boleh melakukan kerja-kerja berat, takut nanti akan mencecaskan kandungannya. Rahimnya juga terlalu lemah dan di sepanjang awal kandungannya, kakak diwajibkan makan ubat yang diberikan oleh doktor sehingga kandungannya mencecah hampir 4 bulan. Aku rasa tentu saja pendengar tertanya-tanya, di mana suami kakak aku? Abang ipar aku ni berasal dari Singapura dan dia juga bekerja di sana. Mereka menjadi pasangan PJJ dan balik hanya 2 kali sebulan. Disebabkan perkara itulah aku tekad dan kuat untuk menjaga kakak. Suami aku pula, alhamdulillah, seorang yang sangat memahami dan sangat memberi kerjasama. Aku bersyukur kepada Allah kerana dikurniakan seorang suami yang sangat memahami. Di awal kandungan kakak, dia hanya terbaring dan banyak menghabiskan masa dalam bilik. Kadangkala suaminya akan datang ke rumah untuk melawat kakak. Keadaan abang ipar aku pula sedikit tidak terurus sepanjang kakak tidak sihat. Pakaiannya dan rambutnya tidak disisir rapi. Mungkin dia juga risau melihat keadaan kakak. Kasihan aku melihat mereka dan kami tahu mereka sedang diuji oleh Allah SWT yang maha hebat lagi maha berkuasa. Kehidupan kakak berubah 360 darjah. Kalau dulu kakak merupakan seorang yang ceria, cantik, tapi sekarang lesu dan tidak bermaya. Kadangkala aku menangis dan hanya berpura-pura kuat apabila dihadapannya. Sebaliknya, aku lemah dan tidak kuat apabila melihat dirinya. Hanya doa sebagai senjata penguat untuk melihat kakak bertahan menempuh segala ujian yang diberikan olehnya dengan hati yang terbuka. Pejam celik, sudah hampir 8 bulan kandungan kakak. Syukur kandungannya dapat bertahan selama itu dan perut kakak juga sudah membesar. Dengan penuh yakin, kakak ingin bekerja semula kerana telah mengambil cuti yang agak panjang sebelum ini. Kami dengan rela hati dan hormat keputusannya telah membenarkan kakak untuk bekerja semula. Pada minggu pertama, semuanya berjalan dengan lancar dan tenang. Tetapi selepas 1 minggu kakak bekerja, perutnya tiba-tiba mengeras dan kakak mengadu perutnya kembali sakit. Sudah lama dia tidak merasakan sakit itu. Akhirnya kakak dibawa ke hospital dan di sana dia telah ditahan untuk menerima rawatan lanjut.

Doktor memberitahu kandungan kakak sungsang tetapi boleh bersalin secara normal kerana saiz anaknya kecil disebabkan tidak cukup bulan. Pada ketika itu, badan kakak dan tenaganya mulai lemah kerana menanggung sakit yang lama. Proses bersalin secara normal itu menjadi sangat getir dan setelah hampir satu jam bertarung nyawa, alhamdulillah kakak selamat melahirkan bayi lelaki yang sangat comel. Tetapi badan kakak tidak kuat dan sedikit lemah. Mungkin tenaganya telah banyak dikeluarkan sewaktu proses melahirkan bayinya itu. Doktor kemudiannya memberitahu pada abang ipar aku, peluang untuk anaknya terus hidup hanya 50-50 kerana bayi dah hampir lemas dalam kandungan. Anaknya kaku, diam, tiada tangisan dan yang ada hanyalah tangisan daripada abang ipar yang menangis memandang sekujur tubuh kecil. Air matanya mengalir laju lalu membasahi muka dan tubuh kecil anaknya. Di dalam tangisan itu, abang ipar aku tiba-tiba melihat jari anaknya bergerak dan abang ipar aku menjerit, "Doktor, doktor, jari anak saya bergerak!" CPR pun dilakukan pada tubuh kecil itu. Suara tangisan bayi telah pun bergema dan memecah sunyi di dalam bilik bersalin. Terima kasih, Ya Allah. Bayi kecil mereka telah bernafas dengan baik dan kadar oksigennya juga telah naik. Tidak dapat digambarkan dengan kata-kata betapa syukurnya atas peluang dan nikmat yang diberikan olehnya kepada kami sekeluarga. Kini, anak mereka telah pun berusia 14 tahun. Satu-satunya anak bujang dan anak tunggal mereka. Peristiwa itu Allah Subhanahu Wa Taala telah gantikan dengan sejuta kebahagiaan dan kemanisan untuk kakak dan keluarga kecil mereka. Sejak dari itu, mereka dan kami semua fobia bila teringat kembali peristiwa itu. Betapa sukarnya perjalanan hidup kakak untuk mendapatkan Al-Mishari, iaitu nama anak mereka. Aku serta keluarga berdoa agar kakak dan keluarga kecil mereka bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Kepada Al-Mishari, jika kamu terdengar kisah ini, jagalah umi kamu sebaik-baiknya dan angkatlah umi dan dedi kamu hingga ke darjat yang paling tinggi dan bawalah mereka dan pimpinlah mereka hingga ke syurga.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Ritma klasik, kenangan lalu, menusuk kalbu.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan, satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara Ritma Klasik 6 petang hingga 12.30 malam nanti. Dan untuk hari ini 10 Ogos 2026, hari Isnin, bersama dengan 26 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan penyampai Diani Syazlina Ahmad Rasdi yang bersiaran Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang menemani saudara dengan irama pop Ye Ye, lagu pop Melayu 70-an dan 80-an. Terima kasih yang terus setia menjadikan kami antara yang terbaik pilihan saudara. Dan baru saja sebentar tadi, Aku, Dia dan Lagu untuk hari ini, coretan dari Fida Sepang dengan tajuk Kau Teristimewa. Terima kasih kepada penyampai dan penerbit Adalia Nasharuddin. Terus kekal setia mendengarkan kami, Ritma Klasik.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!
1: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara atau juga dengarkan kami MyTV saluran 705. Juga di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik saudara, jangan lupa untuk ikuti Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan untuk petang ini 10 Ogos 2026 bersama tetamu Puan Nurul dari Kukus House, penyampai Cik Sharifah dan penerbit untuk petang ini Emelina Zamri. Dengarkan Biz On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan 6.30 minit petang. Semuanya eksklusif hanya di Radio Klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Silang Budaya
2: Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara, satu jiwa.
5: Radio RTM.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum, ini Puan Nurul.
2: Ya, Waalaikumsalam, ya saya. Saya boleh bantu?
1: Itulah, dah lama dah cari kukus house ni. Teringin sangat, mengidamlah pula ya. Nak makan kek-kek yang berlainan cita rasa ni.
2: Kita ni kukus house ni, kita jual kek coklat ganas-ganas cheese. Dia lebih kurang macam kek coklat moist, tapi topping dia tu coklat ganache. Kemudian yang ganache cheese tu pula, kita add on cream cheese dan cheese cheddar.
1: Okey, telanjur kita dah bersembang-sembang ni. Boleh Puan Nurul kongsikan latar belakang perniagaan yang Puan Nurul jalankan sekarang ni?
2: Okey, sekarang ni kita ni hanya menjual kek coklat ganas-ganas cheese, Kak. Mm-hmm. Itu sahajalah yang kata orang kita fokuskan lah buat masa ini. Kita pula berniaga dekat Damansara Alif JB lah. Kita berniaga dekat tapak penjaja. Kemudian kita pun buka setiap hari Khamis hingga hari Ahad, jam 5 hingga 10 malam sahaja. Selain itu, kadang-kadang kami ada jugalah join apa-apa event di Singapura lah. Macam terbaru ni kita join Malaysian Fest dekat di Singapura tu. Okay, Alhamdulillah dah lepas. Okay, sekarang ni kita kembali ke Damansara Alif semula.
1: Jadi pada kebiasaannya, di mana agaknya Puan Nurul membuat penyediaan bahan-bahan untuk kek-kek ni?
2: Kita ada central kitchen kita. Central kitchen kita dekat Kampung Jaya lah. Ini kira kata orang saya punya apa tapak lah, kata orang tidak menyewa lah saya punya rumah. Tapi kita buat satu kawasan yang memang kata orang apa tu, khas rumah itu untuk central kitchen sahaja. Bukan rumah untuk kediaman lah.
1: Ya, jadi mungkin ramai jugalah yang nak tahu ya, apa rasanya bertahan menjalankan bisnes ni hinggalah ke tahap sekarang.
2: Sebenarnya saya ni tak adalah rahsia. Saya juga banyak kata orang belajar lagi sehingga kini lah. Saya masih lagi belajar. Cumanya apa yang saya yakin hanya pada Allah je lah. Itu yang pastilah kan. Hanya pada Allah sajalah yang kata orang menetapkan, supaya Allah tu sentiasa beri saya kemudahan lah dalam setiap apa yang saya nak. Cumanya apa yang saya pastikan, setiap apa yang saya sediakan, setiap bahan-bahan saya ni, insyaAllah kata orang daripada dari awal permulaan hinggalah saya berniaga, saya kata orang menitik beratkan dengan kebersihan.
1: Ya. Puan Nurul juga boleh nyatakan keistimewaan kek kukus ni yang membezakannya dengan kek kukus lain di pasaran ketika ini.
2: Ada sedikit kelainan lah ganache ni. Kita jual kek coklat ganache. Biasanya orang jual kek coklat macam lele tu kan. Tapi kita punya coklat ni jenis yang pekat dan likat. Ada ganache style.
1: Itulah terliur saya dibuatnya.
2: Dua bahan sahaja. Whipping cream dan chocolate berries coin sahaja. Tak ada campur minyak ke, susu ke, tiada. That's why lah dia pekat.
1: Bahan-bahannya pun agak berkualiti jugalah kan?
2: InsyaAllah, insyaAllah. Yeah, saya cuba. Tapi ini adalah salah satu antara yang customer saya pernah cerita lah kan. Mereka kata kek saya ni sangat moist. Maksudnya bila kita makan tu, dia tak keras. Dia makan lembut, tak keras. Bila mana kita dah masuk dalam chiller, kemudian kita keluarkan pun masih lagi kata orang kelembutan kek ni tadi. Dia kek tau, bukannya coklat tu. Coklat tu confirm lembut. Kan? Tapi kek tersebut, base keknya tu.
1: Boleh Puan Nurul kongsikan antara cabaran yang terpaksa Puan Nurul tempuhi sepanjang menjalankan perniagaan ni? Silakan.
2: Cabaran utama dia sentiasa konsisten kan. Kadang-kadang bila kita ada pekerja, itu pun salah satu kata orang cabaran juga, di mana kita tak boleh nak memastikan pekerja kita ni sama macam kita. Jadinya kualiti tu agak akan, apa kata orang, akan mesti kata orang akan bersedikit lainan dengan apa yang kita dah sediakan biasanya lah kan. Jadi itu pun salah satu cabaran untuk saya jugalah. Untuk QC sentiasa kata orang saya punya staff-staff punya apa kata orang pembuatan. Dalam masa yang sama kek coklat pun banyak juga kata orang dah penjualan sekarang kan, yang jauh lagi lebih baik daripada saya pun ada kan. Jadinya untuk saya memperkenalkan ganache-ganache cheese ni pun salah satu benda yang kata orang, sebenarnya ganache-ganache cheese dah lama, tapi cuma orang je yang macam kata orang dah lupa tau. Dah lama dah sebenarnya gara-gara Natchez ni, tapi dah lupa sekejap. Kemudian saya naikkan semula menggunakan coklat moist tu punya base. Tapi dia punya coklat tu kita gunakan ganache style. Sebab itulah saya nak naikkan nama ganache cheese ni.
1: Bagaimana agaknya dengan sambutan orang ramai setakat ini?
2: Alhamdulillah, kami bermula dengan memang zero ya sebenarnya. Tapi sebenarnya biasanya berniaga di event. Kemudian kami baru sahaja dalam sebulan lah, kata orang, berniaga di gerai kan, tepi jalan, tepi niaga. Kemudian kata orang, bermula dengan kosong view, saya nak dapatkan 50 orang followers supaya saya dapat buat live pun memang kata orang struggle sebenarnya. Tapi kita sentiasa bercuba berusaha. Sehari saya dapat jualan 5 biji kek sahaja. Kemudian, tapi alhamdulillah rezeki Allah tu ada. Jadinya dalam masa sebulan, tak sangka sehari tu 90 lebih biji kek dah kata orang terjual. Itu adalah saya punya pencapaian, kata orang, daripada 10 biji seminggu, sehari 10. Tapi kita sentiasa berusaha kan, kata orang, supaya selagi kita tak mencuba sampai ke tahap maksimal, selagi tu kita belum lagi berjaya. Sehingga sekarang ni pun saya tak kata saya berjaya, tapi sekurang-kurangnya saya ada usaha di situ. Dan alhamdulillah Allah tu, kata orang, apa, membantu juga, kata orang, orang-orang semua untuk nampakkan kehadiran saya.
1: Bak kata pepatah Melayu, genggam bara api biar sampai jadi arang, kan?
2: InsyaAllah, betul.
1: Dan masih lagi diberi kekuatan ya untuk bertahan hinggalah ke saat ini. Alhamdulillah.
2: Saya sebenarnya saya pernah give up. Memang 300 biji kek saya buang sebab tak ada dapat jualan tu.
1: Kenapa tu?
2: Jadinya kemudian ada seorang lah akak ni kan, dia bagi tahu dekat saya lah, ini satu-satu benda yang memang sedih sebenarnya. Yeah. Kita kongsikan kan?
1: Ya, boleh.
2: Tapi memang inilah kata orang, dia punya satu jalan yang kepada sesiapa sahajalah yang di luar sana yang memang kata orang buntu kan, adakah memang ini jalan terakhir ataupun memang aku patut berhenti di sini kan. Tapi sebenarnya kan, salah satu tips yang kakak tu beri kepada saya adalah, tak apa, solat taubat dia banyak-banyak. Kemudian kita minta pada Allah supaya, apa kata orang, Allah tu mudahkan apa sahaja yang kita ni rasa macam kata orang susah di sini kan. Kemudian betul kata orang, bila mana kita ni cuba nak berhenti, tapi tak tahulah di manakah datang kekuatan itu untuk kita meneruskan walaupun daripada bawah. Jadinya di situlah kita meminta lah kata orang pada Allah.
1: Alhamdulillah ya. Semua itu merupakan ujian kan daripada Allah SWT nak melihat sejauh manakah kita terus berusaha dan di samping itu juga turut bersyukur di atas segala pemberian daripadanya. Alhamdulillah sekarang ni terbuktilah Puan Nurul telah berjaya ya melepasi segala ujian tu. Dan insyaAllah apa yang saya harapkan agar perniagaan Puan Nurul dipermudahkan dan berjayalah hingga ke peringkat global, insyaAllah. Itulah yang kita harapkan ya.
2: Terima kasih banyak Radio Klasik kerana memberi saya peluang untuk bertemu ramai dengan saya.
1: Ya, sama-sama. Itulah tadi ya antara perkongsian daripada Puan Nurul. Dan saya rasa ramai juga yang nak tahu ni akaun media sosial yang Puan Nurul perolehi ataupun juga nombor telefon yang memudahkan untuk para peminat kek kukus ni untuk menghubungi Puan Nurul nanti.
2: Okey, baik. Siapa-siapa yang berminat boleh ikuti kami di TikTok Kukus House Mai. Untuk melihatlah proses pembuatan ke kan, saya ada sharekan juga testimoni pelanggan pun banyak. Setiap hari saya berniaga, saya akan sharekan testimoni pelanggan saya di situ. And then saya akan infokan juga kepada maklumat jualan terkini lah. Itu adalah dekat TikTok Kukus House Mai lah. Tapi kalau kata untuk yang membuat tempahan, boleh juga direct DM dekat akaun TikTok kita ataupun WhatsApp kami di 0163064293. Jadinya kalau kata korang ada masa, ada di area Johor Bahru, jemput datanglah ke Damansara Alif untuk datang terus rasa kek kita.
1: InsyaAllah. Ayuh kita serbu Kukus House Puan Nurul, insyaAllah ya. Okey, apapun, terima kasih sekali lagi buat Puan Nurul kerana sudi ditemu ramah menerusi rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan untuk kali ini ya. InsyaAllah. Dan harapnya dapat kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang ya, Puan Nurul.
2: Amin. Baik, ya, boleh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: #saudarakongsi kami itulah.
0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Baik saudara, itu dia sebentar tadi Bis On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Untuk petang ini 10 Ogos 2026 bersama tetamu Puan Nurul dari Kukus House. Terima kasih kepada penyampai Cik Sharifah dan penerbit Emelina Zamri. Dengarkan Bis On Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan di Radio Klasik 6.30 minit petang. Terima kasih juga yang sedang memandu ketika ini, yang mendengarkan kami sebagai peneman setia sepanjang perjalanan. Fokus pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Semestinya ada perkongsian yang nak diceritakan atau juga ada tarikh yang cukup istimewa buat insan yang dicintai, disayangi. Ayuh, kongsikan ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Eh Ramli, lumrah dunia. Terus kekal, Ritma Klasik.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan

di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 43 hingga 50.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: إن شجرة الزقوم.
1: Ingatlah, sesungguhnya pokok zakum.
2: Ta'amul athim.
1: Buahnya menjadi makanan bagi orang yang berdosa dalam neraka.
2: Kalmuhli yagli fil butun.
1: Makanan ini pula panas seperti tembaga cair mendidih dalam perut.
2: Kagalil hamim.
1: Seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya.
2: Khuduhu fa'atiluhu ila sawail jahim.
1: Lalu diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka, renggutlah orang yang berdosa itu dan seretlah dia ke tengah-tengah neraka.
2: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim.
1: Kemudian curahkanlah di atas kepalanya azab seksa dari air panas yang menggelegak.
2: Dhuq innaka antal azizul karim.
1: Serta dikatakan kepadanya secara mengejek, rasalah azab siksa. Sebenarnya, engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat dalam kalangan masyarakatmu.

0: Kemudian dikatakan kepada ahli neraka umumnya, sesungguhnya inilah dia azab siksa yang kamu dahulu ragu-ragu terhadapnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim. Sallam.

0: ritme klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami dengan menggunakan persiaran langsung di aplikasi RTM Klik. Tak kira lah saudara menggunakan iOS maupun Android, terus mendengarkan kami bukan saja dalam negara. Sekiranya saudara berada di luar negara sekalipun boleh terus mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu setiap saat. Setiap detik, setiap waktu. Baik, saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk malam ini di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam di Semenanjung. Ribut petir dijangkakan di daerah Terengganu, juga di kawasan pedalaman Kelantan dan Pahang. Hujan di beberapa kawasan di pedalaman Perak. Di Sabah pula hujan di kawasan Tawau dan berangin di pedalaman Pantai Barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Sementara di Sarawak pula dijangkakan malam ini berjerebu di daerah Kuching, di kawasan Serian, kawasan pedalaman Samarahan, juga di daerah Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Miri, Bintulu dan juga Limbang. Baik saudara, tepat pukul 8 malam, seperti biasa ruangan sepanjang Jalan Kenangan Lagu Tanpa Henti akan terus setia menemani saudara dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 malam nanti. Terus kekal setia mendengarkan kami. Ritma.

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Silang Budaya
2: Radio RTM. Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara,
4: satu jiwa.
5: Radio RTM.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

0: Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama. Johor Bahru 8.29 minit malam, Kuantan Pahang 8.33, Kuala Terengganu 8.35, Kota Bahru, Kelantan dan Bandaraya Melaka 8.36 minit malam, Seremban Negeri Sembilan 8.37, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.40 minit malam, Ipoh Perak 8.43, Georgetown Pulau Pinang 8.47, Alustar Kedah dan Kanga Perlis 8.48 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: dan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Radio Klasik di Shah Alam, 98.3.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan bersujud dengan mengenakan 7 anggota sujud pada tempat sujud, iaitu dahi, seraya baginda mengisyaratkan ke arah hidungnya, 2 telapak tangan, 2 lutut dan semua hujung jari jemari, 2 telapak kaki. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kenohong. K-E-N-O-H-O-N-G. Kenohong. Kenohong adalah sejenis penyakit kusta.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Ritme klasik, kenangan lalu, menusuk kalbu.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi masih di sini. Setia menemani saudara Ritma Klasik 6 petang hingga 12.30 malam nanti. Mungkin ada yang sedang menjamu selera untuk makan malam. Bismillah. Sambil-sambil terus menggamit memori dan kenangan saudara sepanjang zaman dengan adunan lagu-lagu 70-an hingga awal tahun 2000. Dan terima kasih juga kepada yang terus setia menghantarkan ucapan selamat malam. Terima kasih. Saya hargai. Mungkin ada juga perkongsian yang nak dihantarkan ke WhatsApp kami. Boleh terus hantar ke 013-56-56128. Terima kasih juga kepada Kak Rohaya Jack dari Kuching, Sarawak. Juga kita ada Kak Haya dari Petaling Jaya, Kak Zaliah Hussein dari Ipoh. Juga kita ada Hajah Sariah Haji Karsid dari Sedenak, Kak Afsah Razak dari Melaka, dari Kak Rahmah Jabar, Kak Mas Alustar dari, juga kepada Mama Ila dari Labu. Terima kasih semua yang terus setia bersama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti. Dan mungkin juga ada yang terus mendengarkan kami 24 jam tanpa henti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih di atas sokongan saudara. Baik, kita ada lagu nyanyian Spring, juga Azlina Aziz bersama Ahmad Fauzi. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu nyanyian Julie Remy, Tetap Ku Nanti. Ritma Klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.
2: Bertiup

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik. Carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 petang, setiap Isnin hingga Khamis.

Yang terus mendengarkan kami dengan menggunakan MyTV saluran 705, juga persediaan langsung RTM Klik di telefon pintar saudara atau juga di Smart TV dan juga Android TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas sokongan saudara. Saya nak kongsikan informasi sukan selepas berjaya melepasi saingan kumpulan B, Harimau Malaya kini perlu mengalihkan fokus kepada Vietnam pada separuh akhir Piala ASEAN 2026 dengan beberapa kelemahan perlu segera diperbaiki. Malaysia akan menerima kunjungan Vietnam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada 16 Ogos ini sebelum aksi timbal balik di Stadium Hanoi 3 hari kemudian. Jurulatih interim Harimau Malaya Tan Chin Ho mengakui pertemuan dengan Vietnam sentiasa menghadirkan cabaran besar kepada skuad negara. Namun, pemain perlu hadir dengan keyakinan lebih tinggi. Justeru, menurut Chin Ho, aspek serangan perlu diperhatikan dengan corak hantaran 1-2 antara pemain tengah dan penyerang dipertingkatkan bagi membantu Malaysia mencipta lebih banyak ruang di kawasan lawan. Juga tambahnya lagi, kemampuan pemain memenangi situasi 1-1 juga perlu dikemas supaya gerakan menyerang tidak mudah terhenti apabila berdepan benteng Vietnam. Malaysia mara ke separuh akhir selepas menewaskan Filipina 1-0 hasil jaringan pemain muda G. Paviton selepas menggunakan hantaran lintang pemain yang cukup hebat yang berpekalan di Amerika Syarikat, Wan Kuzin Wan Ahmad Kamal, pada minit ke-16. Kemenangan tipis itu menyaksikan skuad Harimau Malaya menamatkan saingan kumpulan B di kedudukan kedua dengan mengumpul 9 mata di belakang Thailand yang muncul juara kumpulan dengan 12 mata. Seperti biasa saudara, melepasi 10 malam nanti, nostalgia di klasik lagu-lagu pilihan hitam dan filem Melayu klasik. Teruskan setia hanya di Rima Klasik.

0: Gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
3: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports beat science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: istimewa di nostalgia di klasik.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami 24 jam sentiasa menjadikan kami yang terbaik pilihan saudara sepanjang zaman. Kita di ruangan nostalgia di klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu klasik akan terus menggamit memori dan kenangan saudara sepanjang masa. Saya nak kongsikan informasi mengenai bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan yang berada pada tahap yang tidak sihat, terutama di Sarawak, semakin meningkat bermula petang tadi. Berdasarkan maklumat yang dipaparkan di laman sesawang sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar Stesen Pemantauan Kualiti Udara mencatatkan bacaan IPU di Serian meningkat kepada 195 berbanding 176 pada pagi tadi. IPU Kuching pula meningkat 165 berbanding 160, Samarahan 167 berbanding 158 dan Mukah pula 157 berbanding 154. Sementara itu, bacaan IPU di Sibu kekal pada 156, juga meningkat di Salamaju 153 berbanding 120 pagi tadi dan Bintulu 152 berbanding 145 pagi tadi. Keadaan cuaca panas berpanjangan sejak beberapa hari lalu mencetuskan fenomena jerebu di negara dan juga memburukkan lagi pemakaran terbuka di negara jiran yang menyumbang kepada jerebu rentas sempadan. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara yang baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat dan 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan IPU melebih 300 adalah berbahaya. Apapun, terus berhati-hati dan menjaga kesihatan dan alam sekitar. Nostalgia.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik. Carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah 101.1 Kota Baru, Kelantan.

0: selendang mayang, rambutnya kembang dirawat hilang.
1: Baik saudara, lagu nyanyian Sutinah Jalan Melenggang baru saja menghiburkan saudara nostalgia di klasik lagu-lagu Piring Hitam dan filem Melayu klasik, mengambil memori dan kenangan saudara. Baik, saya nak hiburkan saudara dengan lagu nyanyian R. Ismail bersama Rosiah Cik, lagu berjudul Tak Mungkin. Lagu ini petikan filem Laila Majnun. Seperti biasa, saya nak kongsikan mengenai dengan filem ini, Laila Majnun, yang diterbitkan pada tahun 1962, dan filem ini arahan P. Bashkaran. Dan untuk pelaman saudara juga, filem ini dilakonkan oleh pelakon yang cukup hebat, antaranya Nordin Ahmad, Latifah Omar, Umi Kalsum, Habibah Harun, Abu Bakar Yem, Ghazali Sumantri, Ahmad Nisfu, Neng Yatimah, Radin Sudiro juga Yem, dan beberapa pengajaran yang dapat mulai filem ini antaranya cinta memerlukan pengorbanan, jangan menilai seseorang berdasarkan kekayaan atau status, kasih sayang perlu disertai dengan kebijaksanaan, hormati keputusan dan perasaan orang lain, dan yang paling penting kesetiaan dan ketabahan. Juga filem ini mengajar bahawa cinta yang tulus sangat kuat, tetapi seseorang juga perlu mempunyai kesabaran, kebijaksanaan dan kawalan diri untuk berhadapan dengan cabaran dan dugaan. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Rosiah Cik, R. Ismail, Tak Mungkin. Nostalgia di kelas.

dengan menyusun tari. Payung diayun berganti ganti dengan menyusun tari.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: dah.
1: Baik saudara, waktu sekarang 10.43 minit malam. Mungkin ada yang baru pulang dari pejabat atau makan malam bersama keluarga. Fokus pemanduan saudara, semoga selamat sampai ke destinasi dan terima kasih di atas sokongan saudara menjadikan Radio Klasik antara yang terbaik pilihan saudara dulu, kini, selamanya. Yang bermula pasti akan berakhir sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 6 petang tadi Ritma Klasik. Dan seperti biasa, berita utama akan menyusul 11 malam dari Pusat Berita Angkasa Puri. Dan selepas itu, ruangan sepanjang Jalan Kenangan. Lagu tanpa henti akan terus menemani dan menggamit memori dan kenangan saudara. Satukan hati kekal abadi, saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah SWT. Dan yang buruk kilafnya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 26 Saf.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2 Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menurut Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
1: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap. Ya? Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka? Itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad menegaskan ASEAN perlu menangani isu pelarian secara bersama dengan terus memberi tekanan kepada Myanmar melaksanakan konsensus 5 perkara bagi memulihkan keamanan negara itu. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih bawah 25%, Dato' Sri Muhammad memberitahu ia perlu dipertingkat bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Usaha itu penting bagi memanfaatkan potensi ASEAN menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
1: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Dato' Sri Muhammad berkata antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan menerusi pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran perdagangan antara negara anggota. Agensi bawah Kementerian Komunikasi perlu memastikan makluman yang disampaikan kepada rakyat adalah benar, tepat dan mudah difahami. Ia bagi mengelakkan kekeliruan serta salah tafsir. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata peranan itu penting khususnya membabitkan sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam termasuk laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan lembaga tabung haji yang akan dibentangkan esok. Beliau berkata Jabatan Penerangan Jabatan Komunikasi Komuniti RTM dan Bernama perlu berperanan sebagai saluran utama menyampaikan maklumat kepada rakyat. Menurutnya agensi berkenaan juga perlu bertindak pantas menangani kekeliruan termasuk menyediakan kandungan lebih mudah difahami. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah. Beliau berkata ia menerusi jalinan digital negara jendela Fasa 2. Beberapa lokasi di Sabah, Sarawak dan Semenanjung akan dikenal pasti bagi menguji teknologi yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Katanya jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di setiap negeri berkenaan. Sebahagiannya menggunakan menara telekomunikasi dan teknologi satelit bagi kawasan lebih terpencil. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baru serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13.
2: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira lah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan keperluan asas dan peningkatan kualiti hidup penduduk di wilayah Persekutuan Wajar diberi tumpuan dalam Belanjawan 2027 yang dijadualkan di bentang Oktober ini. Perkara itu ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu, tumpuan khusus kepada menaik taraf projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam, penyelenggaraan dan penerapan jalan serta usaha mitigasi banjir.
3: Untuk kita selalunya, kita fokus back to basic, bermaksud keperluan asas rakyat dijaga di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Itu adalah harapan kita, dan harapan kita untuk tahun depan untuk kita terus perkasakan idea mewatakan kawasan lapang, kerana kita nak gaya hidup yang sihat, kita nak kualiti hidup yang bagus untuk golongan yang bekerja dan yang sudah bersara. It's very simple back to basic kind of budget.
0: Menurut Hina, usaha memperkasa ruang awam penting bagi mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, selamat dan menyokong gaya hidup sihat untuk semua golongan. Berita seterusnya, bekas Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Abdul Rahman Hamid meninggal dunia akibat jangkitan paru-paru di Pusat Perubatan Universiti Melaya petang tadi. Anak Alairham Muhammad Riza memaklumkan bapanya yang berusia 73 tahun menghembuskan nafas terakhir pada 5.51 petang selepas kira-kira sebulan menerima rawatan di hospital berkenaan. Jenazah dijangka dikebumikan di Bandar Nusa Putra Puchong pagi esok. Alairham Dato' Abdul Rahman berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Penyiaran selama 6 tahun dari 2003. Luar negara, Oman sedang berusaha menangani tumpahan minyak mentah di perairan selatan negara itu selepas sebuah kapal tangki terkandas di kawasan marin dilindungi. Pihak berkuasa dalam sekitar Oman memaklumkan tumpahan itu menjejaskan kira-kira 390 km persegi kawasan laut sekitar Kepulauan Halinian. Pihak berkuasa menjalankan pemantauan udara dan mengerahkan penyelam selain merangka pelan untuk memindahkan muatan minyak kapal berkenaan bagi mengurangkan risiko terhadap alam sekitar dan memastikan keselamatan pelayaran. Susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina, sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan. Hujan akibat ribut tropika itu menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain banjir melanda di beberapa kawasan di Manila. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mencari mangsa yang hilang. Beralih ke sukan, Presiden FIFA Gianni Infantino terus berdepan kritikan. Dalam pertemuan bersama, UEFA, CONCACAF dan EFC menegaskan bola sepak bukan milik mana-mana individu.

Bintang bersepa Argentina Lionel Messi memberi penghormatan terakhir kepada bapanya Jorge Messi dalam satu upacara tertutup. Jorge 68 tahun yang juga ejen Messi sejak awal kejayaan profesionalnya meninggal dunia pada Jumaat lepas akibat kanser. Upacara pengebumian yang dihadiri keluarga terdekat dan beberapa rakan sepasukan dari Argentina berlangsung di sebuah tanah perkuburan di Perez berhampiran Rosario. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2, Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 34 stesen. Pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang. Suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Aku AM Bakri, cepat angkat Johor.
2: Makasih ya, alhamdulillah. Selamat bertugas.
1: Selanku, terima kasih.

0: Dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Classic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama-sama lagi untuk meneruskan bacaan Al-Quran kita, dan pada hari ini kita akan mulakan pada juzuk yang baharu dan juga surah yang baharu, iaitu juzuk yang ke-15, bermula juga pada awal surah Al-Isra, yakni bermula ayat yang pertama sehingga ayat yang ketujuh. A'udzu

0: Di antara beberapa pengajaran ataupun pelajaran yang kita boleh peroleh bersama daripada ayat yang kita bacakan tadi, yang pertama, peristiwa Isra' Mi'raj, iaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai petunjuk kepada Bani Israel. Dan yang ketiga, sesungguhnya Allah telah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesarannya yang Maha mendengar kata-kata hamba-Nya yang mukmin maupun kafir, dan Maha mengetahui perbuatan setiap tingkah laku mereka untuk memberikan balasan sesuai dengan amal masing-masing. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah dengan apa yang kita pelajari, perolehi bersama pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semua sebagai panduan dalam kehidupan, sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Kenohong. K-E-N-O-H-O-N-G. Kenohong. Kenohong adalah sejenis penyakit kusta.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Temani Malam Saudara bersama Radio Klasik menerusi Sepanjang Jalan Kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

dia dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

Puan pendengar setia Adila, coretan ini aku tujukan buat kakakku. Aku hanya ada seorang kakak sahaja. Dialah tempat aku mengadu nasib, teman membeli belah, teman bergosip, teman meluah dan macam-macam lagi lah. Pendek kata, kami dah macam sahabat sejati. Beza umur kami 2 tahun sahaja. Jadi mungkin sebab itulah kami sangat-sangat rapat. Jika semua nak tahu, rumah kami pun berdekatan sahaja. Disebabkan kami terlalu rapat, kadang-kalanya mak aku sendiri pun cemburu dengan keakraban kami. Yelah, masing-masing akan cuba pertahankan satu sama lain jika kami dimarahi oleh mak atau sesiapa sahaja. Orang kata, cubit peha kanan, peha kiri terasa sakitnya. Kakak aku ni orangnya kecil molek dan berkulit putih merah, ikut mak aku berdarah Siam. Manakala aku pula berwajah kuning langsat, ikut bapa aku dari Pening. Anak mami dan badan sedikit berisi dari kakak aku. Maka ramailah yang menganggap kami ni kawan dan bukannya adik-beradik kerana wajah kami memang tidak sama langsung. Yang menjadikan persamaan antara kami ialah pendapat, hobi dan cita rasa. Perkara ini memang tidak boleh disangkal oleh sesiapa pun. Tetapi ada satu yang tidak sama, iaitu kakak aku ni kalau dia dah suka sesuatu perkara tu, memang dia akan buat berulang kali tanpa sedikit pun rasa jemu. Aku masih ingat kejadian kakak aku mengikau bangun tengah malam keluar bilik sebab nak main bowling. Mana tidaknya hampir berminggu-minggu dia aktif bermain bowling. Kalau makan pun sama. Kalau dah suka tom yum, maka sebulan tom yum. Kalau sup ekor, maka sebulanlah sup ekor tanpa jemu. Ha. Kadang-kadang memang boleh tersenyum sendiri bila diingatkan kembali. Bagi aku, itu satu kelebihan untuk kakak. Kerana benda yang berulang, jika dibuat berkali-kali, insya-Allah pasti akan membuahkan hasil. Maka dengan itu, ada saja kejayaan demi kejayaan yang diperolehnya. Syukur Alhamdulillah, kami ni sekeluarga tumpang gembira kerana hasil kejayaan yang dikecapi dikongsi bersama. Malah sentiasa sahaja mengulurkan bantuan pada keluarga. Ibu dan ayah aku pula tak payah cakap lah. Sememangnya kakak akan meletakkan mereka di tangga teratas selepas suaminya. Aku memang sentiasa mengidolakan kakak aku.

Sepanjang hidup bersama dengan kakak, banyak kenangan yang terindah, pahit manis telah kami lalui bersama. Kakak aku juga pernah diuji semasa dia mengandungkan anak pertamanya. Doktor mengatakan peluang kakak dan anak yang dikandung untuk hidup 50-50. Aku masih ingat lagi, semasa kakak aku mengandungkan anak pertamanya, dia hampir keguguran. Rahimnya lemah dan doktor ada menasihati kakak supaya gugurkan sahaja kandungannya. Takut nanti memberi risiko kepada bayi ataupun pada kakakku sendiri. Aku yang pada ketika itu dengan rela hati sanggup menjaga kakak walaupun aku sendiri berbadan dua. Aku rela bersusah payah dan berkorban demi kakak yang paling aku sayang. Aku tidak peduli dengan keadaan diri sendiri, semata-mata ingin menjaga kakak dan kandungannya itu. Di awal kandungan kakak, dia banyak menghabiskan masanya di rumah aku kerana kakak tidak boleh melakukan kerja-kerja berat, takut nanti akan mencecaskan kandungannya. Rahimnya juga terlalu lemah dan di sepanjang awal kandungannya, kakak diwajibkan makan ubat yang diberikan oleh doktor sehingga kandungannya mencecah hampir 4 bulan. Aku rasa tentu saja pendengar tertanya-tanya, di mana suami kakak aku? Abang ipar aku ni berasal dari Singapura dan dia juga bekerja di sana. Mereka menjadi pasangan PJJ dan balik hanya 2 kali sebulan. Disebabkan perkara itulah aku tekad dan kuat untuk menjaga kakak. Suami aku pula, alhamdulillah, seorang yang sangat memahami dan sangat memberi kerjasama. Aku bersyukur kepada Allah kerana dikurniakan seorang suami yang sangat memahami. Di awal kandungan kakak, dia hanya terbaring dan banyak menghabiskan masa dalam bilik. Kadangkala suaminya akan datang ke rumah untuk melawat kakak. Keadaan abang ipar aku pula sedikit tidak terurus sepanjang kakak tidak sihat. Pakaiannya dan rambutnya tidak disisir rapi. Mungkin dia juga risau melihat keadaan kakak. Kasihan aku melihat mereka dan kami tahu mereka sedang diuji oleh Allah SWT yang maha hebat lagi maha berkuasa. Kehidupan kakak berubah 360 darjah. Kalau dulu kakak merupakan seorang yang ceria, cantik, tapi sekarang lesu dan tidak bermaya. Kadangkala aku menangis dan hanya berpura-pura kuat apabila di hadapannya. Sebaliknya aku lemah dan tidak kuat apabila melihat dirinya. Hanya doa sebagai senjata penguat untuk melihat kakak bertahan menempuh segala ujian yang diberikan olehnya dengan hati yang terbuka. Pejam celik, sudah hampir 8 bulan kandungan kakak. Syukur kandungannya dapat bertahan selama itu dan perut kakak juga sudah membesar. Dengan penuh yakin, kakak ingin bekerja semula kerana telah mengambil cuti yang agak panjang sebelum ini. Kami dengan rela hati dan hormat keputusannya telah membenarkan kakak untuk bekerja semula. Pada minggu pertama, semuanya berjalan dengan lancar dan tenang. Tetapi selepas 1 minggu kakak bekerja, perutnya tiba-tiba mengeras dan kakak mengadu perutnya kembali sakit. Sudah lama dia tidak merasakan sakit itu. Akhirnya kakak dibawa ke hospital dan di sana dia telah ditahan untuk menerima rawatan lanjut.

Doktor memberitahu kandungan kakak sungsang, tetapi boleh bersalin secara normal kerana saiz anaknya kecil disebabkan tidak cukup bulan. Pada ketika itu, badan kakak dan tenaganya mulai lemah kerana menanggung sakit yang lama. Proses bersalin secara normal itu menjadi sangat getir dan setelah hampir satu jam bertarung nyawa, alhamdulillah kakak selamat melahirkan bayi lelaki yang sangat comel. Tetapi badan kakak tidak kuat dan sedikit lemah. Mungkin tenaganya telah banyak dikeluarkan sewaktu proses melahirkan bayinya itu. Doktor kemudiannya memberitahu pada abang ipar aku, peluang untuk anaknya terus hidup hanya 50-50 kerana bayi dah hampir lemas dalam kandungan. Anaknya kaku, diam, tiada tangisan dan yang ada hanyalah tangisan daripada abang ipar yang menangis memandang sekujur tubuh kecil. Air matanya mengalir laju lalu membasahi muka dan tubuh kecil anaknya. Di dalam tangisan itu, abang ipar aku tiba-tiba melihat jari anaknya bergerak dan abang ipar aku menjerit, "Doktor, doktor, jari anak saya bergerak." CPR pun dilakukan pada tubuh kecil itu. Suara tangisan bayi telah pun bergema dan memecah sunyi di dalam bilik bersalin. Terima kasih ya Allah, bayi kecil mereka telah bernafas dengan baik dan kadar oksigennya juga telah naik. Tidak dapat digambarkan dengan kata-kata betapa syukurnya atas peluang dan nikmat yang diberikan olehnya kepada kami sekeluarga. Kini, anak mereka telah pun berusia 14 tahun. Satu-satunya anak bujang dan anak tunggal mereka. Peristiwa itu Allah Subhanahu Wa Taala telah gantikan dengan sejuta kebahagiaan dan kemanisan untuk kakak dan keluarga kecil mereka. Sejak dari itu, mereka dan kami semua fobia bila teringat kembali peristiwa itu. Betapa sukarnya perjalanan hidup kakak untuk mendapatkan Al-Mishari, iaitu nama anak mereka. Aku serta keluarga berdoa agar kakak dan keluarga kecil mereka bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Kepada Al-Mishari, jika kamu terdengar kisah ini, jagalah umi kamu sebaik-baiknya dan angkatlah umi dan dedi kamu hingga ke darjat yang paling tinggi dan bawalah mereka dan pimpinlah mereka hingga ke syurga.

0: Idea dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
0: Adila, sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
1: Adila,
2: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
4: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.
3: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Money Classic 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
1: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu. 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.
3: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
0: Ni kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Saya Ajinan Kasim di Papar Sabah. Radio Klasik tetap di hati 88.1 dan 99.5 di tempat saya. Terima kasih.
1: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: साहब।
1: मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप?

0: di Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

0: rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut terlalu milah gak Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari. Pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi Sepanjang Jalan Kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: setengah malam hingga 6 pagi.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
2: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: 93.6.
1: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

0: Johor Bahru 106.7. Dengar, jangan tak dengar.
1: Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang tiga perkara mengiringi si mati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fa yarji'u ithnani wa yabqa wahida. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Maksudnya, si mati itu diiringi oleh tiga perkara: keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Kemudian, dua daripadanya akan kembali dan satu akan tetap bersamanya. Iaitu, keluarga dan hartanya akan kembali, manakala yang tinggal bersamanya hanyalah amalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Cuba bayangkan suasana di tanah perkuburan. Ahli keluarga datang menghantar dengan penuh kasih sayang. Kemudian mereka pulang. Harta pula kekal di dunia dan menjadi milik orang lain. Yang masuk bersama dengan kita ke alam kubur hanyalah satu perkara, iaitulah amalan yang pernah kita lakukan. Rumah yang besar, kereta yang mewah, jawatan yang tinggi, nama yang terkenal tidak mampu menjadi peneman kita di dalam kubur. Solat yang dijaga, Al-Quran yang dibaca, sedekah yang ikhlas, air mata taubat, zikir, ilmu yang bermanfaat dan setiap kebaikan yang dilakukan kerana Allah akan menjadi teman setia. Setiap hari kita sibuk menambah harta dan mengejar dunia. Persoalannya, banyak manakah kita menambah bekalan untuk akhirat? Jangan hanya tinggalkan pusaka kepada anak-anak, tetapi tinggalkan juga doa, teladan yang baik, amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Apabila tiba saat kita dibaringkan di dalam liang lahat, tiada lagi yang benar-benar menjadi milik kita kecuali amalan yang ikhlas kerana Allah. Maka marilah kita memperbanyakkan amal soleh sebelum tiba hari yang tiada lagi peluang untuk menambahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #PenyiaranJakim.
2: An Ubay bin Ka'ab qala, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun, qala faqila lahu aw qultu lahu, لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. يمر مقصود daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia. Namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
0: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: Sajian Klasik, 6 hingga 10 pagi.
1: Hidup bukan tentang mendapatkan segala yang kita mahu, saudara, tetapi tentang belajar mencintai apa yang kita miliki, menerima apa yang telah pergi dan tetap melangkah walaupun hati pernah berkali-kali ingin berhenti. Salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. 9:09 pagi, kembali bertemankan saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Baik, untuk hari pertemuan kita saudara, 10 hari ini 11 Ogos 2026 bersamaan 27 Safar 1448 Hijriah, hari Selasa hari ini. Semoga lebih selesa dan semoga semuanya semangat lebih luar biasa. Baik, seketika tadi 6:01 pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7:10 pagi. Baik, saudara, terima kasih juga yang terus bersama-sama kami menerusi RTM Klik dan tak ketinggalan kepada yang mendengar kami menerusi frekuensi mengkamit kenangan di setiap daerah saudara. Baik, saya mulakan pagi ini sajian klasik dengan lagu Kau Satu-Satunya daripada Amir, dan dengarkan juga Wan Mencari Rahmatmu, Okit dengan lagu Wasilah Kasih.

Sampai Engtai daripada Puan Sri Saloma. Lagu ini saudara diterbitkan pada tahun 1969, lagu ciptaan Tan Sri P. Ramli. 6.31 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada. Baik, saya akan temani saudara sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan waktunya sekarang saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular ataupun kisah dunia. Kadang-kadang ada kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia ini, dekat dengan kita, jauh, tapi ia sentiasa biasa berlegar-legar di ruang kehidupan kita. Baik saudara, iklan Visit Malaysia dalam Train Indonesia, netizen seberang puji strategi pelancongan Malaysia. Hantaran seorang pengguna laman X dari Indonesia tular di media sosial selepas dia memuat naik gambar paparan iklan pelancongan Malaysia yang dipasang di dalam sebuah gerabak kereta api di negara berkenaan. Pengguna tersebut menyuarakan rasa hairan mengapa kempen promosi pelancongan Malaysia boleh menawan ruang pengangkutan awam di Indonesia sedangkan negara mereka sendiri turut memerlukan promosi yang agresif. Baik, kenapa kita promosikan Malaysia ya? Padahal negara sendiri juga perlu dipromosikan, tulisnya menerusi hantaran berkenaan. Dan hantaran itu bagaimanapun mendapat pelbagai reaksi daripada warga net Indonesia sendiri. Sebahagian besar daripada mereka tampil menjelaskan bahawa paparan iklan tersebut merupakan urus niaga perniagaan yang memberi keuntungan kepada syarikat kendalian kereta api di sana, Kereta Api Indonesia KAI. Malah ada juga warga net dari negara jiran itu yang memuji kesungguhan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Malaysia dalam mempromosikan destinasi menarik tempatan secara habis-habisan di peringkat antarabangsa. Baik, malah ada juga yang turut menambah bahawa kempen promosi pelancongan dari Malaysia bukan sahaja meluas di Indonesia, malah peruntukan iklan yang besar turut kelihatan sehingga ke negara Jepun. Pun begitu, dalam hantaran yang sama terdapat beberapa hantaran yang menjelaskan bahawa Indonesia juga pernah mempromosikan negara mereka di luar negara seperti di Itali dan United Kingdom. Sesungguhnya saudara, negara serumpun, sesungguhnya kita ada kerjasama dengan negara-negara lain dan memupuk juga kerjasama antarabangsa. Baik, terima kasih yang terus bersama-sama kami ketika ini mendengar menerusi saluran 705 MyTV. Juga boleh ikuti kami di setiap negeri di frekuensi menggamit kenangan saudara, dan yang paling mudah bersama-sama kami di rtmclick.rtm.gov.my. Baik, sudah pun 6.34 minit pagi. Waktu terus berlari. Kita ada Aman Syah dengan lagu Kemari Sayang. Dan Aisyah Malik, Jika Ku Tak Kau Cinta. Juga Kiambang, nyanyian kumpulan Kembara.

Seperti kiambang yang terapung di permukaan air, saudara, hidup mengajar kita untuk tetap tenang meskipun arus sentiasa berubah. Dan ada waktunya kita dihanyutkan jauh dari tempat yang kita kenal, dan ada ketika kita terdampar sendirian. Namun, akar tetap mencari dasar untuk berpaut. Dan begitulah juga dengan manusia. Walau berkali-kali diuji dan dihanyutkan oleh kehidupan, jangan pernah berhenti mencari alasan ataupun terus berusaha untuk bertahan. Kerana tidak semua yang hanyut itu, saudara, kehilangan arah. Dan kadang-kadang aruslah yang membawa kita menuju tempat yang lebih indah. 6.47 minit pagi ketika ini. Baik, sebenarnya saya nak kongsikan dengan saudara tinjauan keadaan cuaca pada sebelah pagi ini di seluruh Malaysia. Di Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Sementara itu, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Kedah dan Pulau Pinang. Hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, manakala di Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu dan Pahang dijangkakan tidak hujan. Di Sabah pula, saudara, pada sebelah pagi ini hujan di beberapa tempat di Tawau, manakala berangin di pantai barat Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Sementara itu, di pedalaman dan Sandakan dijangkakan tidak hujan. Di Sarawak pula berjerebu di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Ini keadaan cuaca pada sebelah pagi ini secara umum di seluruh Malaysia. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jika saudara inginkan maklumat lanjut, boleh terus layari laman sesawang www.met.gov.my. Baik, 7 pagi nanti, saudara, utama 7 pagi akan kut dara kembali lagi dengan cubit-cubit manja 7.30 minit pagi yang sentiasa saudara nanti-nantikan. Berjoget dulu bersama Datuk Yusni Hamid dan Azman Saleh.

Radio Klasik di Melaka 93.6. Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

Jabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan.

0: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: 7.18 minit pagi ketika ini, saudara, masih lagi dalam sajian klasik bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Jangan terlalu kecewa apabila hidup kita tidak memberikan apa yang kita impikan. Mungkin ada sesuatu yang lebih baik sedang menunggu di penghujung perjalanan. Mungkin kehilangan itu sebenarnya sedang membuka ruang untuk sesuatu yang lebih bermakna. Dan mungkin juga segala kesakitan yang kita lalui bukan untuk mematahkan kita, tetapi untuk mengajar kita menjadi seorang yang lebih tabah, yang lebih kuat, yang lebih bersemangat. Bagaimana dengan hari ini? Bagaimana dengan cuaca di tempat saudara? Mungkin ada hujan dan sebagainya. Hati-hati dalam pemanduan. Kami sentiasa doakan dan semoga saudara sampai dengan selamat ke tempat yang dituju, ke tempat kerja ataupun ke mana-mana destinasi. Mengharapkan juga semoga saudara memandu dengan penuh berhati-hati, jaga keselamatan semua, bukan saja nyawa kita sendiri tetapi nyawa orang lain juga yang ada di atas jalan raya tersebut. Bersama lagu-lagu menggamit kenangan, ini dia kumpulan Tropika, Cinta Pantai Merdeka, dan selepas itu gandingan Pagar-Pagar.

0: Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Jangan tak tahu.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Assalamualaikum Cikgu Mona. Awal keluar pagi ni?
2: Waalaikumsalam. Saja je Cikgu Rina jalan-jalan sambil bersenam sikit ni. Rajin Cikgu Rina kita ni siram pokok pagi-pagi ni.
1: Biasalah Cikgu Mona. Sambil-sambil tu saya tengok media sosial ni. Ya Allah tuanku, aduhai. Macam-macam yang orang kongsi sekarang ni Cikgu.
2: Ha, tak kurang juga ibu bapa yang suka sangat kongsi gambar anak-anak di media sosial ni. Memanglah anak tu comel tapi bahaya tau Cikgu.
1: Betul tu Cikgu Mona. Ada yang baru lahir pun dah ada akaun media sosial. Dari bangun tidur, mandi, makan, menangis, semua orang boleh tengok.
2: Itulah yang dipanggil sharenting. Terlalu banyak nak berkongsi gambar atau maklumat anak di media sosial tanpa fikirkan risikonya Cikgu.
1: Tapi niat mereka ni baik kan? Nak kongsi kenangan dan pengalaman saja.
2: Betul. Memang ramai berniat baik. Cuma dalam internet ni bukan semua orang baik, Cikgu.
1: Oh, betul juga tu. Sekarang ni apa sahaja yang dibuat naik, orang lain pun boleh simpan.
2: Ya, boleh salin, muat turun. Malah ada yang guna gambar tanpa izin. Yang lebih membimbangkan lagi, teknologi AI. Sekarang ni boleh ubah gambar jadi kandungan palsu.
1: Ya Allah, ngerinya. Ingatkan benda macam tu berlaku dekat orang terkenal je.
2: Tak semestinya. Sebab tu ibu bapa kena lebih berhati-hati. Jangan dedahkan nama penuh anak, sekolah, lokasi rumah ataupun rutin harian.
1: Saya pun pernah tengok ada yang siap tulis tu. Anak saya balik sekolah pukul 3 setiap hari.
2: Ha, itulah yang bahaya. Kita tak tahu siapa yang baca.
1: Jadi kalau nak kongsi gambar anak, macam mana tu Cikgu Mona?
2: Mudah je. Fikir dulu sebelum kongsi. Kalau boleh elakkan maklumat peribadi, jangan tunjuk lokasi semasa dan pastikan perkongsian itu betul-betul perlu.
1: Betul juga tu ya. Kadang-kadang ni kita seronok berkongsi. Terlupa keselamatan anak tu lebih utama.
2: Betul sangat tu. Kenangan biarlah indah untuk keluarga, bukan semestinya untuk satu dunia. Ingat, kongsi dengan bijak, lindungi privasi anak.
1: Betul tu Cikgu Mona. Saya akan ingat pesan Cikgu tu. Tapi memandangkan saya ni tak ada anak lagi, kahwin pun belum, saya kongsi gambar pokok bunga raya saya ni je lah.
2: Itu lebih baik Cikgu kan? Cikgu Rina, hampir terlupa saya. Petani jadikah kita nak pergi melawat Bella dekat hospital? Kesian pula dia kena demam denggi tu.
1: Mestilah Cikgu. Si Suzana. Dari semalam asyik telefon je saya. Siap tanya lagi, jadi ke tak Cikgu? Jadi ke tak? Risau katanya.
2: Baiklah, nanti petang kita jumpa.

Nona Asiah dengan lagu Cantik Menghijau. Saudara, lagu ini dimuatkan dalam filem Yatim Mustafa terbitan tahun 1961. Lagu dan lirik ciptaan Zubir Said. 7.36 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru mendengarkan Radio Klasik Mengkamit Kenangan. Baik, siap siaga fenomena El Nino. 606 pam kecemasan mudah alih ditempatkan di seluruh negara. Sebanyak 606 unit pam kecemasan mudah alih pelbagai spesifik kasih telah ditempatkan di seluruh negara melibatkan aset Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dan sedia digerakkan mengikut keperluan semasa bagi menghadapi fenomena El Nino. Menurut JPS, dalam satu kenyataan, langkah itu diambil sebagai sebahagian daripada tindakan kesiapsiagaan operasi di lapangan apabila paras air sungai atau empangan menurun ke tahap kritikal. Baik, info pagi akan saya kongsikan dengan saudara dari semasa ke semasa. Untuk waktu ini, kita ada lagu daripada Iramli, Rindu dan Janji. Selepas itu, Queenery M, Masa Yang Ditunggu. Dan saya nak jenguk-jenguk siapa yang ada di Facebook Radio Klasik, di media-media sosial Radio Klasik yang lain, juga yang berada di talian WhatsApp kami. Macam biasa, 013-56-56-128.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit.

Manisan daripada Azharul Zaman, saudara. Lagu ini ciptaan Ismail Ahmad Nawab. 7.49 minit pagi. Semoga ada kemanisan dalam kehidupan kita. Dan semoga yang manis-manis sahaja yang akan mendatangi kita. Seharusnya kita hulurkanlah senyuman yang manis untuk mereka yang berada di sebelah. Siapa yang ada di sebelah saudara? Siapa yang ada berdekatan dengan saudara? Senyum dan katakanlah pada mereka bahawa kita cukup menyayangi mereka. Kalau tak terucap pun, ucapkanlah dengan segaris senyuman yang paling indah. Kalau tak ada sesiapa, mungkin boleh senyumlah pada diri sendiri. Baik, petang ini jangan lupa untuk bersama-sama dengan legenda muzik tanah air, Datuk Jamal Abdillah bersama dua puteranya, Osama Yamani dan Zaki Yamani, yang bakal berkongsi cerita, pengalaman serta perjalanan seni dalam satu temubual khas. Hari ini saudara, pukul 3 petang, saudara juga boleh menyaksikan temubual istimewa bersama keluarga seni ini yang menggabungkan muzik, kenangan dan kisah di sebalik di sebalik DJ A Show, Datuk Jamal Abdillah. Jangan lupa bersama-sama Radio Klasik petang ini pukul 3 petang. Datuk Jamal Abdillah datang dengan package istimewa petang ini bersama Zaki Yamani dan Osama Yamani. Jadi saudara, nantikan bertemankan Emelina Zamri pukul 3 petang nanti. Ini dia Datuk Jamal Abdillah, Jong Jong Inai. Kalau saudara masih ingat lagu ketika kita kecil-kecil dulu, lagu yang mungkin ramai di antara kita masih ingat.

Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.